Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah penyertaan-Mu. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan.

0: benar Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Tuhan selalu terus setia dalam setiap kehidupan kami. Walaupun di saat ini situasi keadaan dunia sedang menggoncang dunia ini, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tangan Tuhan selalu menopang dan mengangkat kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di saat pagi ini kami umat-Mu, kami sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Pujian yang naik menjadi satu dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pujian kami. Tuhan memberkati setiap pujian bersama dari seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, di saat pagi ini kami tidak membawa sesuatu apapun untuk membalas semua yang Tuhan dapat nyatakan dalam hidup kami. Tetapi kami hanya membawa puji-pujian bagimu Tuhan. Kami menaikkan pujian menjadi satu dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Pujian yang dapat berkenan di hadapanmu Tuhan. Tuhan memberkati setiap pujian kami. Tuhan memberkati kami semua umatmu. Di saat pagi ini kami ada di tempat ini, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di saat pagi ini Tuhan, sebelum kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan, tetapi kami berdoa secara khusus bagi hamba-Mu yang sudah dapat memandu kami lewat beberapa puji-pujian. Tuhan, taruh dalam kehidupannya pengurapan baru kuasa mujizat di dalam setiap kehidupannya. Sehingga hamba terus berdiri untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakai kehidupan hamba-Mu di waktu-waktu yang hamba-Mu terus berdiri untuk mau melayani-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bapa, di saat pagi ini kami dapat mengairi setiap puji-pujian. Dan kami dapat mengairi setiap pujian kami di saat pagi ini. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di saat pagi ini sebelum kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan oleh hamba-Mu, beri urapi kami Tuhan. Tuhan, kuduskan kami. Layakkan kami maka kami dapat layak di hadapan Tuhan untuk kami siap untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Kami layak di hadapan Tuhan untuk kami siap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi ini Tuhan. Bapa, di saat pagi ini sebelum hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik sombar salib-Mu. Berbicara bagi hamba-Mu di saat pagi ini, sehingga beberapa kebenaran firman Tuhan yang dapat ditaburkan oleh hamba-Mu bagi kami benar-benar menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi satu kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, di saat pagi ini kebenaran firman Tuhan sebelum dapat disampaikan oleh hamba-Mu, ada satu oknum yang tidak senang untuk terus mengganggu konsentrasi kami, yaitu raja kegelapan. Kami perintahkan, kami tengkin hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Fokuskan perhatian kami. Hanya kami tertuju untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kendalikan kehidupan kami di saat pagi ini Tuhan. Roh Kudus, kuasailah kehidupan kami. Roh Kudus, kuasailah ruangan ini. Sehingga jangan ada kegelisahan dalam setiap kehidupan kami. Jangan ada rekaman mengantuk dalam setiap kehidupan kami. Tetapi kami duduk tenang dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami di saat pagi. Terima kasih Bapa. Sekali lagi mari urapi hamba-Mu secara khusus. Sehingga hamba-Mu dapat layak di hadapan Tuhan untuk mau menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Ada haleluya. Haleluya.
2: Haleluya.
1: Haleluya. Saya yakin dan saya percaya berkat Tuhan kita sudah rasakan. Jadi mari kita akan menyanyi pujian penyembahan, dan kita akan menyambut firman Tuhan.

Luar biasa kasih sayang penyertaannya yang selalu menyertai kita, menuntun setiap kita. Menuntun dan menyertai kita sehingga kita boleh ada hari ini dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun. Itu pertanda bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji dan muliakan, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini saya akan khotbah dengan cepat atau singkat. Dan saya juga ingin menyapa seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yang hari ini juga sedang mengikuti siaran langsung ini melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan, masyarakat yang ada di Kota Serui dari ujung pantai sampai dengan yang ada di pegunungan. Tuhan memberkati kita yang ada di ujung Tanjung Woka sampai dengan Tanjung Andei. Seluruh yang ada yang mendiami di pulau-pulau yang ada, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kiranya selalu menolong dan menyertai kita. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya saya mohon multimedia sound system, mic saya dikecilkan sedikit. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk buka kebenaran firman Allah di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya yang mengikuti live streaming hari ini melalui kanal Facebook di GPD Sirion Serui Kota. Selamat bergabung bersama jemaat Sirion dari Serui. Kiranya saudara diberkati Tuhan selalu. Puji Tuhan. Kebenaran firman Allah dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya bacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemirsa yang menonton live streaming, tetapi juga seluruh pendengar yang ada di seluruh Kota Serui yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Saya ajak saudara untuk raih Alkitab saudara. Sejauh mana Alkitab saudara, saudara taruh di tempat Anda, di rumah atau di kamar atau di lemari. Saya ajak saudara semua pendengar cepat raih Alkitab saudara. Pegang dan buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya beri waktu sebentar, saudara raih Alkitab saudara. Dengan cepat ambil, karena firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan menjadi berkat bagi saudara. Di sepanjang minggu perjalanan ini, engkau akan diberkati Tuhan. Kalau sudah pegang Alkitab, buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya bacakan, Bapak Ibu mengikutinya dan memperhatikan dengan baik. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan bahwa
keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama atau saudara ikuti bersama ini dengan perikop nasihat supaya hidup kudus. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini tema saya adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Ada sesuatu yang menarik di sini Bapak Ibu. Kenapa? Saya ingin mengajar kepada kita atau memberikan sebuah hal yang menjadi pengajaran kepada kita, dan kita akan sama-sama belajar dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Surat ini Bapak Ibu ditulis Paulus, Rasul Paulus, kepada jemaat di Tesalonika. Paulus tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana seorang menjadi

dipercaya Tesalonika. Ayat 1 berkata begini, saudara. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, perhatikan di situ kalimat hidup supaya berkenan kepada Allah. Hidup supaya berkenan kepada Allah. Hidup kita ini supaya berkenan kepada Allah. Saya mau, sebelum saya masuk lebih jauh, tapi saya mau jelaskan kepada saya dan saudara. Ketika Allah berkenan kepada seseorang, maka orang itu saya bisa bilang dia akan mendapatkan kespesialan dari Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, karena orang itu apa saja yang dia inginkan, apa saja yang dia rindukan, Tuhan akan mengabulkannya dan memberkati dia. Karena Tuhan berkenan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, susah payah dia berupaya, dia mencari dari pagi sampai dengan malam, esok juga dia kembali, dia akan susah untuk mendapatkan. Tapi kalau dia berkenan, maka dia akan menjadi orang yang spesial, ada kespesialan yang akan dia alami. Nah, saudara-saudara, hidup supaya berkenan kepada Allah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apakah kehidupan kita hari ini sudah berkenan kepada Allah? Halo jemaat yang di rumah, halo pendengar RRI Serui yang diberkati Tuhan. Saya mau bertanya, firman Tuhan datang dalam sebuah pertanyaan, apakah kehidupan kita hari ini sudah berkenan kepada Allah? Begini saudara, saya mau bilang kepada kita, bukan hanya bagaimana manusia melihat kita, bukan berdasarkan penilaian orang, oh dia ini pasti berkenan, Tuhan pasti berkenan, enggak. Bukan berdasarkan penilaian manusia melihat kita, bukan hanya bagaimana kita terlihat di gereja, tetapi bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita. Orang lain bilang gini, aduh dia karena rajin ke gereja, jadi pasti dia itu anak-anak Tuhan, dan pasti Tuhan berkenan. Bukan juga dilihat dari itu, saudara. Tetapi bagaimana Tuhan melihat kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, saudara, hiduplah dalam kekudusan. Paulus berkata di ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Bapak ibu saudaraku pendengar yang diberkati Tuhan, kehendak Allah bagi orang percaya itu bukan hanya supaya kita diberkati. Memang benar saudara, Tuhan berkehendak dalam firman-Nya, hampir sebagian besar Tuhan berkehendak bahwa orang percaya harus diberkati. Anak-anak Tuhan harus diberkati. Hamba-hamba Tuhan pasti diberkati. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pasti diberkati. Karena kehendaknya, kehendak Allah adalah kita diberkati. Ketika diberkati Tuhan, pasti kita akan mendukung pekerjaan Tuhan. Ketika kita menikmati berkat Tuhan, pasti kita akan berkorban untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Ketika engkau diberkati, pasti engkau akan melihat kurang apa di pelayanan ini. Engkau akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang Allah kehendaki. Bukan engkau diberkati Tuhan lalu untuk kepentingan diri sendiri. Itu umurnya pendek. 1 tahun kau menikmati, tapi tahun-tahun berikutnya engkau akan mengalami musim kering dan kering, kering, kering, kering, dan selesai. Maka memahami konsep diberkati, ada ruang khusus yang nantinya akan kita berkhotbahkan, saya khotbahkan untuk jemaat agar kita pahami baik. Nah, bukan hanya supaya usaha kita berhasil, bukan hanya supaya kehidupan kita nyaman, tetapi salah satu kehendak Allah yang sangat jelas adalah pengudusan hidup kita. Artinya, Tuhan ingin hidup kita semakin dipisahkan dari dosa dan semakin menyerupai dengan Kristus.
Kekudusan itu saudara bukan hanya persoalan apa yang kita lakukan di gereja. Oh, saya sudah lakukan sesuatu di gereja, jadi saya itu masuk kategori orang kudus. Kekudusan itu menyangkut pikiran kita. Kalau ada yang bertanya, Bapak Wakil, lalu yang dimaksud dengan pengudusan diri yang Bapak Wakil ini seperti apa? Coba sedikit terperinci supaya saya tidak salah mengerti dengan baik. Karena pemahaman saya dengan kekudusan itu berarti saya tidak boleh ya melakukan hal, saya jelaskan baik saudara. Pengudusan ini, kekudusan ini menyangkut tentang pikiran kita. Pikiran kita ini kita harus kuduskan. Perkataan kita ini juga kita harus kuduskan. Pergaulan kita juga harus kuduskan. Keputusan juga saudara itu harus kita kuduskan. Cara kita memperlakukan orang lain juga, ini juga masuk dengan kekudusan. Bagaimana memperlakukan orang lain? Dan apa yang kita lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, engkau sendiri, apa yang engkau lakukan itu juga masuk dalam kekudusan. Orang lain tidak melihat apa yang engkau lakukan, engkau juga harus hati-hati. Ini yang disebut dengan kekudusan. Ada orang yang terlihat baik di depan manusia, tetapi kehidupan pribadinya jauh dari Tuhan. Tetapi ada orang yang hidup dalam kekudusan. Dia akan berkata begini, saya mau hidup benar bukan karena manusia melihat saya, tetapi karena Tuhan melihat saya. Yang berikut saudara, kuasailah diri. Jangan dikuasai keinginan. Ini penting saudara. Kuasailah diri, jangan dikuasai dengan keinginan. Maksudnya bagaimana saudara? Perhatikan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima ini memberikan penekanan agar orang percaya menjauhkan diri dari percabulan dan belajar menguasai tubuhnya dalam kekudusan dan kehormatan. Ini adalah pengajaran tentang penguasaan diri. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, pendengar RRI Serui, masyarakat kota Serui yang diberkati Tuhan. Kita hidup di situasi kondisi yang tidak menentu. Kita hidup di saat-saat di mana ketidakpastian. Kita hidup, dengan kata lain saya mau katakan hari ini, karena berkaitan efisiensi, ruang gerak, ruang bebas, ruang ekspektasi atau berkreasi itu sedikit terbatas. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan kita hidup di zaman yang situasi hari-hari ini cukup berat? Ya? Saudara-saudara, kita hidup di zaman ketika banyak hal dapat menarik kita kepada dosa. Apa yang kita lihat itu bisa menjadi dosa. Apa yang kita tonton ini bisa menjadi dosa. Apa yang kita dengar juga itu bisa menjadi dosa. Dengan siapa kita bergaul itu juga bisa menjadi dosa. Apa yang kita pikirkan ini juga bisa menjadi dosa. Semua ini dapat mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, orang percaya harus belajar berkata tidak kepada sesuatu yang akan merusak. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya mau katakan demikian, saudara? Begini, saudara. Tidak semua yang kita inginkan itu harus kita lakukan. Tidak semua yang dunia tawarkan itu harus kita terima. Tidak semua yang terlihat menarik itu membawa kita kepada Tuhan. Pengajaran pentingnya kepada kita semua hari ini adalah kebebasan tanpa penguasaan diri dapat membawa seseorang kepada kehancuran. Tetapi ketika kita menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan, maka kita belajar hidup dalam kekudusan. Karena itu jangan bertanya hanya, ya jangan hanya bertanya, bolehkah saya melakukan ini?
Bolehkah Bapak Wakil saya melakukan ini? Tetapi tanyakan, apakah Tuhan berkenan dengan apa yang saya lakukan? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Yang saya lakukan ini apakah berkenan kepada Tuhan? Gak usah bertanya lagi kepada orang lain. Tapi boleh timbulkan pertanyaan ini. Ketika engkau ingin melakukan segala sesuatu, ada yang saudara pikirkan tentang mungkin satu, saudara tanya dulu Tuhan, apakah pikiran ini berkenan kepadamu? Haleluya. Haleluya. Bahkan membuat keputusan sedikit pun, engkau juga bertanya, Tuhan, apakah ini berkenan? Tadi di awal saya katakan, saudara, kalau berkenan, kalau engkau Tuhan berkenan, saya mau katakan, kalau engkau berkenan kepada Tuhan, engkau akan dispesialkan oleh Tuhan. Haleluya. Perhatikan ketika Yesus setelah dibaptis, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Setelah itu dia mau keluar, nampaklah Alkitab gambarkan dari atas langit, Roh Kudus turun berupa burung merpati. Lalu terdengar suara dari sorga, dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara perhatikan, kespesialan itu terjadi kepada Yesus. Tidak ada Yesus-Yesus lainnya. Hanya satu sosok ini, saudara. Dia mengalami penderitaan yang hebat. Dia mengalami sesuatu hal yang sama nanti akan kita alami, kematian. Tetapi Alkitab gambarkan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Haleluya. Karena apa? Allah berkenan. Saudara-saudara, saya mau ajak kepada kita, kejarlah engkau berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena dengan berkenan kepada Tuhan, engkau duduk dan engkau berkata, Tuhan, kesulitan yang saya hadapi ini Tuhan, dengan segala hikmat saya, dengan kepintaran dan kepandaian saya, sudah saya lakukan. Saya akui, saya terbatas. Tuhan, tolong kesulitan saya ini, Tuhan akan mudahkan. Tuhan akan berkati engkau. Dia akan angkat engkau keluar dari kesulitan itu. Amin. Dan engkau akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kejarlah perkenanannya Tuhan. Bagaimana supaya engkau berkenan? Ini tadi, kekudusan yang Tuhan minta. Haleluya. Haleluya. Yang berikut, jangan merugikan dan menyakiti sesama. Kenapa saya ingin sampaikan hal ini? Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Berkata agar jangan ada orang yang merugikan atau memperdayakan saudaranya. Ini maksudnya bagaimana Bapak Wakil?

tidak dipanggil untuk hidup dengan cara memanfaatkan kelemahan orang atau menyakiti sesama demi kepentingan pribadi. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kasih itu harus terlihat dalam cara kita memperlakukan manusia. Karena itu, mari kita bertanya. Masing-masing kita, pendengar yang di rumah, bertanya kepada dirimu sendiri, apakah kehadiran saya menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kehadiran saya di tengah-tengah kelompok ini menjadi berkat? Tanyakan. Atau justru kehadiran saya ini membuat orang lain terluka? Apakah perkataan saya ini membangun? Apakah? Ya, minta maaf. Ataukah kehadiran saya ini menghancurkan dia? Apakah tindakan saya ini menolong dia atau merugikan dia? Atau merugikan?

Tuhan saudara memanfaatkanmu, gak apa-apa, gak ada masalah. Engkau tetap, engkau tahu, engkau cukup bilang aja puji Tuhan, terima kasih. Tapi engkau tidak boleh demikian. Haleluya. Biar sudah dimanfaatkan kamu, gak ada masalah. Gak apa-apa, itu urusannya nanti. Bukan urusanmu, urusannya dengan kau, bukan. Tapi urusan dengan Tuhan yang memberkati engkau. Amin. Haleluya. Berikut, teruslah bertumbuh dalam kasih. Kekudusan ini, engkau harus bertumbuh dalam kasih. Yang Tuhan mau untuk adalah kita bertumbuh dalam kasih. Ayat 9 sampai ayat 10 bilang begini, berbicara tentang kasih persaudaraan. Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika sudah melakukan kasih kepada saudara-saudara seiman. Paulus bilang, luar biasa Tesalonika, jemaat di Tesalonika, engkau sudah melakukan hal yang baik, engkau sudah melakukan hal yang benar, kasih kepada saudaramu itu sungguh luar biasa. Tetapi ia tetap menasihati mereka. Paulus bilang, tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ini menarik, saudara. Menariknya kenapa? Jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka sudah mengasihi. Kasih mereka itu di atas rata-rata. Luar biasa Paulus melihat keadaan itu. Dia bilang, aduh, jemaat Tesalonika mantap, mantap. Mengasihi sesama luar biasa, mengasihi pelayanan luar biasa. Tetapi Paulus menasihati kembali lagi, dia bilang bahwa lebih bersungguh-sungguh. Haleluya, kenapa? Ini menarik. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya apa? Dalam kehidupan Kristen itu tidak boleh ada kalimat, aduh, saya sudah cukup. Saya sudah cukup. Haleluya. Haleluya, bersungguh-sungguh. Nanti kau lebih diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada di antara saudara yang sudah mengasihi keluarga, bilang, aduh, saya banyak berkorban sama dia, saya sudah cukup. Saya pikir itu wajar. Kenapa? Karena kemungkinan ada situasi yang kau hadapi. Engkau sudah mengasihi, tetapi orang yang kau kasihi itu memperlakukanmu kembali dengan tidak baik. Itu wajar. Tapi harus tetap mengasihi. Haleluya. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Haleluya. Iya. Kita harus terus bertumbuh. Tetap bertumbuh dalam kasih. Karena apa? Jangan sampai hal itu membuat sehingga engkau tidak lagi mau mengasihi. Kalau kemarin kita bisa mengampuni satu orang.

Sekarang hari ini kita belajar mengampuni lebih banyak. Kalau kemarin kita belajar mengasihi, hari ini kasih itu harus semakin dalam. Kalau kemarin kita belajar bersabar, hari ini kita belajar lebih sabar. Karena apa? Kehidupan Kristen adalah proses pertumbuhan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sudah mau selesai. Ibadah mulai jam 8.30, jadi sudah mau selesai. Jam 10 selesai. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Oh, tidak ada haleluya nih. Haleluya. Pendengar di rumah saja saya bisa dengar dia punya haleluya. Jemaat yang di dalam, haleluya. Puji Tuhan. Iya. Hidup tenang yang berikut. Hidup tenang, bekerja, dan bertanggung jawab. Ini menarik, saudara. Kenapa saya bikin tema ini? Hidup tenang, bekerja, dan bertanggung jawab. Ayat yang ke-11 berkata begini. Ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan. Ini pengajaran yang sangat praktis. Saya ulangi kepada jemaat Tuhan, ini pengajaran yang sangat praktis. Praktisnya apa, saudara? Paulus mengajarkan jemaat untuk hidup tenang. Tenang, tidak usah terlalu ini, tenang. Mengurus persoalan sendiri, sudah urus saja apa yang menjadi urusanmu sendiri. Tidak usah terlalu sibuk dengan apa, urus yang sendiri gitu. Urus sendiri, mulai dengan urus sendiri saya. Berikut, dan bekerja. Saya tetap bekerja. Saya tetap bekerja. Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Iman kepada Kristus tidak membuat seorang menjadi malas. Sebaliknya, iman itu seharusnya membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang percaya harus bekerja. Orang percaya harus menjaga keluarganya. Orang percaya harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Orang percaya tidak boleh hidup hanya dengan mengharapkan orang lain. Tidak usah. Udah, enggak apa-apa. Sukacita saja. Haleluya. Keadaan susah begini. Aduh. Berat, tetap sukacita, tenang. Haleluya. Saya sudah bekerja dengan baik. Saya sudah menolong. Saya sudah mengasihi. Tapi, aduh. Tetap tenang. Tenang, fokus dengan pekerjaan. Haleluya. Gak usah. Karena engkau tenang akan membuat yang mereka luar dorang, yang lain-lain yang melihat engkau tenang, doing lebih tidak tenang lagi. Kau tenang-tenang tapi don tidak tenang. Kan lucu nih toh. Saya ada tenang baru don tidak tenang. Coba, bahasanya bagaimana ini, mengertinya ini? Saya ada tenang-tenang, fokus dengan saya punya keseharian saja, pekerjaan. Tapi dong yang tidak tenang. Dong lihat begini, kakak Hasmi ini. Dia tenang-tenang saja, dong yang tidak tenang. Mau cari bikin apa lagi sama dia boleh supaya. Dong mau untuk kakak Hasmi tidak tenang. Tapi kakak Hasmi tenang saja. Oh iya sudah, terpapa sudah. Fokus dan bertanggung jawab. Hidup untuk melihat apa yang sendiri. Itu Paulus yang sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Bukan perkataan saya, saudara. Haleluya. Pengajaran pentingnya bagi kita adalah begini. Kerohanian yang sehat menghasilkan kehidupan yang bertanggung jawab. Amin. Kita berdoa, tetapi kita juga bekerja. Ya, kita percaya Tuhan menyediakan, tetapi kita juga harus bertanggung jawab. Kita meminta pertolongan Tuhan, tetapi kita juga melakukan bagian kita. Yang berikut, saudara, jadilah kesaksian bagi orang luar. Ayat yang terakhir, ayat 12 berkata begini. Supaya kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan,
pendengar RRI Serui yang diberkati Tuhan, masyarakat kota Serui dari Tanjung Andei sampai Tanjung Woka, yang ada di pesisir pantai dan pulau, yang ada di pegunungan, yang ada di puncak Maria Rotu sampai dengan Ambeidiru. Orang yang tidak mengenal Kristus sedang memperhatikan kehidupan kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan kita, orang yang berbeda keyakinan dengan kita, sedang memperhatikan kehidupan kita. Kenapa saya katakan ini? Mereka mungkin tidak membaca Alkitab yang kita baca, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Mereka melihat bagaimana kita bekerja. Mereka melihat bagaimana kita berbicara. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan keluarga. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Bagaimana kita menggunakan uang yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan kepada kita. Mereka melihat itu. Karena itu, hidup kita harus menjadi kesaksian. Haleluya. Jangan sampai kita berkata, oh saya orang Kristen, tetapi kehidupan kita justru membuat orang lain tidak melihat Kristus. Bapak Ibu, sampai saat ini saya belum kenal dan tahu pasti orangnya seperti apa. Tapi ceritanya begini saudara, ada seorang ibu gembala, dia dari Tondano. Tondano ya Mama Kevin. Naik kapal katanya tujuannya ke sini mau penginjilan. Di atas kapal saudara, ternyata dia bersampingan dengan ada keluarga-keluarga muslim, saudara-saudara kita yang dari sebelah. Dia satu tempat tidur, terus ketika turun begini, dia bilang gini, ah saya mau ke apa, gereja GPDI di Serui. Gereja GPDI di Serui. Jadi ruang ketemu pimpinan, katanya pimpinan di Serui. Sudah tahu pimpinan GPDI kita siapa ya? Tahu ya, kita tahu siapa. Tapi orang yang di samping bersampingan dengan ibu gembala ini, dia bilang gini, oh saya tidak tahu yang lain, tapi saya ada kenal satu, Bapak Pendeta gereja itu saya tahu. Jadi ibu ini dia belum tahu apa-apa di Serui, dia belum tahu. Dia bertujuan sama kepada pimpinan. Tapi ini orang yang di samping ini turun, dia antar satu kali tiba di Sirion. Karena apa? Dia kenal pendetanya. Dia bilang, saya kenal. Dia kenal, tapi saya belum tahu ini orangnya siapa. Bahkan oma yang diantar ini, ibu gembala ini, sampai saat ini saya tidak bertemu dengan langsung. Cuma keluarga pastor yang sambut orang. Kevin yang antar oma ini pergi ke, karena dia mau penginjilan. Ya saya bukan ketua MD. Kalau saya ketua MD, saya bilang tinggal. Tinggal di pastori, nanti saya kasih pelayanan. Saya bukan ketua MD. Tapi diantar ke ketua MD, sudah. Tinggal di jemaat eklesia, jemaat eklesia atur. Ibu gembala telpon, kasih tahu, Pak Gem. Wagem, oh siap, Pen. Oh ya, ini Kevin, keluarga muslim saudara, kenal. Saya mulai duduk pikir-pikir, oh ini bagus ini, karena memang ketong pun multimedia ini, kakak Andre ini, kan ketong selalu keluar terus. Terus khotbah-khotbah pendek-pendek yang selalu keluar ini ya, juga lumayan. Artinya ternyata bisa membuat akhirnya, don't tahu, di Sirion ada pendeta. Untung baik pastori belum bagus. Pastori kalau sudah bagus, puji Tuhan. Pendeta siapa saja dari mana bisa datang kunjungan, datang tinggal. Sementara artinya singgah. Kalau tinggal selamanya ini yang saya pikir juga. Tapi kalau tinggal untuk sementara boleh. Haleluya saudara. Orang di luar kita memperhatikan cara hidup kita. Amin. Maka lakukan hal itu dengan baik.
biarlah orang melihat kehidupan kita dengan berkata, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kalau orang lain menilai engkau, dia bilang, Alea, ada sesuatu yang berbeda dari dirimu, maka pertahankan itu, karena Tuhan berkenan kepada engkau. Amin. Amin. Amin. Bahasa dunia bilang gini, enggak ada lu, enggak rame. Dunia perkataan bilang gini, enggak ada lu, enggak ada rame. Ale kok terada itu, macam ada yang kurang. Ale kok tepu dada, sudah. Aduh, itu kemanusiaan ya, daging. Jangan begitu, tapi engkau harus bersyukur, puji Tuhan. Ternyata kehadiran saya menjadi berkat bagi mereka. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1-12 mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang percaya bukan hanya tentang percaya kepada Yesus, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup setelah percaya kepada Yesus. Hari ini kita belajar ada 4 hal. Yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Jaga pikiran, jaga hati, jaga tubuh ini, dan jaga perilaku kita. Yang kedua, kuasailah diri. Jangan biarkan keinginan menguasai diri. Yang ketiga, bertumbuhlah dalam kasih. Jadilah berkat bagi sesama. Yang keempat, hiduplah bertanggung jawab. Bekerja, mengurus kehidupan dengan baik, dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Haleluya. Saudara, orang boleh berkata buruk tentang engkau, tapi saya mau bilang, tenang dan kembali lakukan apa yang baik untuk keluargamu. Haleluya. Haleluya. Hiduplah bertanggung jawab. Katakan, ada keluarga yang membutuhkan saya. Ada istri yang membutuhkan saya. Ada suami yang membutuhkan saya. Ada anak-anak yang membutuhkan saya. Sehingga saya akan bertanggung jawab dalam hal yang telah Tuhan persatukan ini. Amin. Amin. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya bertanya kepada kita, apakah engkau percaya kepadaku? Tidak. Tetapi kehidupan kita juga harus menjawabnya bahwa apakah hidupku berkenan kepada Tuhan? Kiranya dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam pergaulan kita, dan dalam kehidupan pribadi kita, orang-orang dapat melihat Kristus melalui hidup kita. Amin. Hiduplah kudus, kasihilah sesama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.

jadilah kesaksian bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi kebenaran firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan.

kuasa Tuhan akan terjadi. Tundukkan kepala, saya akan berdoa buat engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami untuk hidup berkenan kepada-Mu. Kuduskan pikiran kami, hati kami, perkataan kami, dan seluruh kehidupan kami. Ajarlah kami menguasai diri, menjauhi dosa, mengasihi sesama, dan hidup dengan penuh tanggung jawab. Biarlah keluarga kami menjadi kesaksian, pekerjaan kami menjadi kesaksian, pelayanan kami menjadi kesaksian, dan seluruh kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Kami tidak hanya mau mendengar firman-Mu, tetapi kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati seluruh pemirsa yang menonton live streaming, bahkan seluruh pendengar RRI Serui. Hamba tidak tahu seberapa banyak telinga yang hari ini mendengarkan firman-Mu dari pelayanan GPD Syria. Setiap mereka yang telah mendengarkan firman-Mu, hamba berdoa secara khusus Engkau Allah mengetahui pergumulan masing-masing. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu bagi seluruh umat-Mu ini Tuhan. Tolonglah mereka, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hikmat, sehingga dalam menjalani kehidupan, tantangan, persoalan yang mereka hadapi, mereka tetap percaya bahwa ada Allah yang mampu menolong mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati sumber-sumber mata pencaharian mereka. Tuhan berkati. Hamba juga berdoa secara khusus bagi keluarga Wanggai Joey, yang boleh Tuhan Engkau sertai perjalanan mereka dari Mamberamo dan tiba di tempat ini, dan akan bersama-sama mengikuti pengucapan syukur ulang tahun Jemaat Sirion malam. Setelah itu mereka akan kembali lagi ke tempat tugas mereka di Mamberamo. Tuhan, Engkau sertai mereka. Berkati keluarga ini, berkati seluruh yang ikut bersama dengan mereka. Tuhan berkati. Apa yang menjadi pergumulan dari keluarga ini juga Tuhan nyatakan pembelaan, pertolongan, dan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga mereka tetap terus mengecap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, serta mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih. Itulah doa kami. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat Sirion yang hari ini ada dan di dalam gereja ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Pergumulan setiap umat-Mu Tuhan nyatakan juga pertolongan, sehingga umat-Mu mengalami mujizat, kuasa dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa dari mimbar ini Tuhan untuk keluarga Ibu Anoga. Tuhan, dalam terbaring di rumah sakit, kondisi yang lemah, infus yang terpasang, dan segala alat-alat bantu yang sedang dipasang di tubuh dari ibu terkasih, hamba berdoa dariku tempat ini Tuhan, kalau Engkau boleh menolong kemarin, Engkau boleh memutuskan alam maut terjadi bagi ibu kekasih ini, kami percaya Tuhan akan menolong sampai memulihkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Secara manusia kami terbatas untuk melihat apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi sumber titik dari kesakitan ini, tapi Tuhan Engkau tidak terbatas. Kami mohon kuasa-Mu terjadi di dalam nama Yesus, menjama ibu terkasih ini, memberikan kesembuhan, memperbaiki tubuh-tubuh yang rusak, memperbaiki semuanya, memulihkan di dalam nama Yesus, sehingga ibu terkasih ini akan kembali berdiri dan menyaksikan di gereja ini bahwa Tuhan telah menolong dan menyembuhkannya. Kami punya Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara di luar kemampuan manusia. Maka nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu bagi Ibu Anoga Tarasen. Tuhan juga kuatkan suami, anak-anak semua, bahkan keluarga yang memberikan perawatan. Tuhan tanamkan kepercayaan iman yang kuat, yang kokoh kepada mereka, agar mereka tidak kehilangan pengharapan kepada-Mu. Mereka tetap berharap kepada Tuhan, Sang Penyembuh yang ajaib. Nyatakan kuasa-Mu bagi keluarga ini.
sehingga mereka dapat melihat kuasa mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Akhir dari kebenaran ini Tuhan, kami akan memberikan korban kami, syukur kami dalam korban persembahan yang kedua. Tuhan memberkati setiap kami yang akan memberi untuk menopang perluasan kemajuan pelayanan di Jemaat Sirion. Biarlah korban persembahan yang keberi ini Tuhan dapat menjadi dupa yang berbau harum dan berkenan di hadirat Engkau. Dan biarlah namamu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri kebenaran firman Allah. Dan kami siap memberkati pekerjaan Tuhan di hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di siang hari.

Puji Tuhan, ada haleluya. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan saya percaya kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita angkat pujian.

Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada di pagi hari ini, saya perlu sampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan bahwa sebentar sore hari ini atau pagi hari ini itu sebenarnya ulang tahun gereja. Tapi kita laksanakan pada sore hari. Tepat ibadah jam 7, ya. Jam 7 ibadah mulai start, bukan jam 8. Jadi saudara-saudara yang baru hari ini berkunjung ke jemaat kami, atas nama gembala menyampaikan terima kasih dan bisa bersama-sama kami itu sore hari ini untuk merayakan ulang tahun pada sore hari ini. Ya, jadi saya mungkin sampaikan kepada musik juga tidak terlambat karena sebenarnya harus jam 6. Sebab kalau kita ibadah sampai selesai nanti jam 10. Tapi karena sudah disampaikan dari minggu lalu, jam 7 musik, ya, 1-2 orang tak jalan. Tidak tahu, kita laksanakan sederhana. Kian. Yang kedua, ibadah rayon tak berjalan. Hari Kamis tanggal 1, itu ibadah kunjungan ibu-ibu, itu ke Pasir Hitam. Ibu Aronggear, Ibu Buinei. Ibadahnya jam 5. Pelayannya, well, Ibu Ado Imbiri Jowei, Firman Tuhan, Mama Rohani sendiri atau Mama Gembala sendiri. Demikian itu pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Saya kembalikan.

0: Ya, ini ada undangan bagi ibu-ibu. Oh, pemuda. Maaf. Ibadah langsung pada tanggal 29 ya, September, pemuda. Sembilannya. Tempat GKI. Siat. Ya. Makedonia. Rao. Jadi untuk pemuda ya. Tanggal 16. Tanggal 29. Jamnya jam 16.00. Sudah selesai bagi pemuda. Seperti itu ya. Jadi yang saya sampaikan bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Allah.
1: Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu penyembahan. Kita akan tutup ibadah kita di siang hari ini.

Haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Setelah selesai ibadah ini ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu, serai naikkan pujian syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan yang manis dalam ibadah ini. Oh haleluya, umat-Mu boleh berkumpul bersama untuk datang menyembah dan memuji-Mu Bapa, dan telah memberikan persembahan hatinya untuk menerima nasihat-nasihat firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah tertabur benar-benar Tuhan Engkau meteraikan dalam hati kami, supaya kami senantiasa mengingat, supaya hidup kami, oh haleluya, senantiasa dipimpin, oh haleluya, oleh Roh Kudus dan hidup berkenan kepada-Mu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan selama ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu yang telah menuntun kami dalam naikkan pujian kehadirat-Mu, Tuhan-Ku berkati. Para singer Tuhan-Ku berkati, penari rebana Tuhan berkati. Pemain musik ya Tuhan, Tuhan mau berkati, kiranya Tuhan mau tambah-tambahkan hikmat akal budi dan roh bijaksana daripada-Mu, sehingga tambah hari, tambah maju, tambah oh haleluya memperdengarkan permainan musik yang luar biasa, guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih para pendoa, Tuhan ku berkati. Oh haleluya, membawa tanggul persembahan Tuhan berkati. Hamba-Mu yang telah menguraikan sebagian dari firman-Mu, Tuhan ku berkati. Tuhan ku melihat saat ini, oh haleluya, setiap kehidupan umat-Mu yang telah datang beribadah kepada-Mu, mempunyai pergumulan masing-masing. Kami tidak tahu, tapi Tuhan Engkau Maha tahu. Tuhan ku berkati, Tuhan juga memberkati persiapan-persiapan, oh haleluya, pengucapan syukur, oh haleluya, ulang tahun gereja yang ke-48, Tuhan ku berkati setiap tangan-tangan yang mengerjakan, yang melayani, oh haleluya, yang kaki melangkah, kantong yang terbuka, melayani, Tuhan ku berkati. Berapapun yang mereka beri payah, mereka yang berikan untuk Tuhan, Tuhan mau kembalikan berlipat kali ganda. Biarlah Tuhan mau upah, oh haleluya, kerugian dengan sukacita, supaya kami boleh bersukacita untuk memuji-muji nama-Mu. Tuhan juga berkati, oh haleluya, kerinduan, oh haleluya, anak kami yang boleh hari ini boleh bersama-sama karena rindu mengucap syukur bersama jemaat Sirion. Oh haleluya, yang merayakan ulang tahun gereja ini. Tuhan ku berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukur ku kembalikan kehadirat-Mu Bapa. Sebentar persiapan-persiapan boleh berlaku, tapi Tuhan ku nyatakan kasih sayang-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang dahsyat itu boleh ada dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami dengan sukacita. Oh haleluya, haleluya. Saya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory, glory, haleluya. Tuhan, dia semua yang mengerjakan pekerjaan-Mu, melayani-Mu pada saat ini, Tuhan ku berkati. Terima kasih, segala puji dan syukur ku kembalikan kehadirat-Mu. Inilah mohonan kami ya Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih yang ternyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, biarlah tinggal kepada kami sore saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-Laki dan Roh Kudus, kami telah tutup jalannya ibadah di siang hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.

0: Tuhanku.
1: Ya, saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program Satu Serui. Selepas kita ikuti ibadah Minggu pagi dari gedung Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Sirion Serui. Ya, selamat hari Minggu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah anugerah Tuhan. Nikmati, syukuri, dan layani dengan setiap hatimu. Ya, dari gedung gereja Pentakosta Indonesia, Jemaat Sirion Kota Serui, Anda kembali di Jalan Patimura bersama program Satu dari Serui dan menemani suasana aktivitas Minggu siang Anda. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi Anda yang masih menjalani ibadah, bahkan Anda yang baru saja selesai ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bergerak beberapa saja lagu-lagu religi rohani Kristen masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tetapkan kebersamaan Anda bersama Pro 1 Serui di 96.4 FM Serui siang ini.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi Mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi Mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN Mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Kat. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu. Dan kami cukupkan ya ke ruang dengar Anda. Deretan hiburan yang sudah hadir sejam sudah ya, menemani kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita bersama Pro3 RRI, Dinamika Olahraga, Upgrade Informasi UMKM dan juga potensi daerah dari berbagai daerah di Nusantara. Kami hadirkan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Pro 3 RRI.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu, saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pula

0: Bawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI Rosan Ruslani mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja, jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini, jadi ya memang harus diambil kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya, karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini, jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini, jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSJGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin, Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan. Bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terisi di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
2: Danang, Ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke Ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar? Benar tuh?
3: Enggak kok Bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
2: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, Ibu nggak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar, oke?
3: Okay? Siap Bu. Ayo, ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
2: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
3: Belum Bu, nanti aja. Duh kan mati.
2: Ya ampun Danang, jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
3: Mainnya kan gak lama Bu.
2: Jangan gitu Danang. Sudah 1 jam lebih Ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter, nak.
3: Iya, Bu.
4: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Di antaranya jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada festival Babat Banyumas, merawat sejarah dan budaya di tengah perubahan zaman. Dan kami juga akan mengupdate informasi terkait penanganan bencana di berbagai daerah di Indonesia. Lalu juga kami akan hadirkan dialog olahraga nantinya terkait performa atlet di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Ada Museum Sriwijaya Dharmakirti, wisata edukasi mengenal dekat sejarah warisan peradaban Sriwijaya. Seperti apa museum tersebut? Ada apa saja koleksi di museum tersebut bersama reporter Haris Ahmad.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, tentu kita mengenal Museum Sriwijaya Dharmakirti yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dan ini menjadi salah satu museum yang masuk kategori museum internasional dan bisa digali untuk potensi, salah satunya adalah edukasi sejarah dan juga edukasi pengetahuan bagi pendidikan.
3: Museum Sriwijaya Dharmakirti yang berada di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi yang telah resmi dibuka untuk umum pada 29 Agustus 2026 menjadi tujuan wisata edukasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Di museum ini, pengunjung bisa mengenal lebih dekat sejarah dan warisan peradaban Sriwijaya. Seperti dituturkan Ujang Mulyadi sebagai penanggung jawab Museum Sriwijaya Dharmakirti, yang menurutnya berbagai suguhan tata pamer sejarah Sriwijaya terdahulu.
4: Jadi di Museum Sriwijaya Dharmakirti ini kita menyajikan satu sajian tata pamer yang merepresentasikan sejarah kekayaan leluhur kita pada era Kerajaan Sriwijaya, di mana di sini kita mengulas situs dari KCVN Muaro Jambi. Jadi ingin kunjungan lebih singkat ada di museum dan tata pamernya. Kita juga bukan hanya menghadirkan museum dan entertainmentnya, kita juga merawat atau menata sedemikian rupa kawasan ini agar

0: Saya sangat merasa keunggulannya betul-betul suasananya asri. Jadi perpaduan antara kayak kita tuh wisata sejarah ya, wisata sejarah dengan lingkungan yang betul-betul masih asri begitu, Pak.
1: Museum Sriwijaya Dharma Kirti ini yang bisa menjadi pusat edukasi dari narasi peradaban Sriwijaya, situs Muara Jambi juga merupakan bagian dari kawasan Sriwijaya dan menjadi salah satu situs cagar budaya terbesar di Indonesia. Dan Jambi merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari Museum Sriwijaya Dharma Kirti, Muara Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita ke video potensi daerah berikutnya, pendengar, ada mie sagu yang merupakan salah satu ciri khas makanan dari Kabupaten Bengkalis. Produksi mie sagu dari UMKM Bengkalis dapat berkembang pesat, salah satunya mie sagu barokah alami, bersama reporter Tengku Said Muhammad Iqbal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini dalam potensi daerah dari Kabupaten Bengkalis, tepatnya di usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, salah satunya adalah mie sagu barokah alami yang terletak di jalan antara Gang Barokah. Kita ikuti laporan penelusuran kami di Home Industry Mie Sagu Barokah Alami yang ada di Bengkalis. Yuk.
4: Pemilik usaha ini, Desmi Yanti, bersama suaminya, Rahmat, ia telah melewati perjalanan panjang mempertahankan usaha mie sagu selama dari 2 dekade. Namun perjalanan itu ternyata tidak dimulai dari mie sagu. Desmi Yanti sebelumnya berjualan kue hingga suatu ketika sang suami meminta agar usaha tersebut dihentikan dan beralih membuat mie sagu. Alasannya sederhana, mie sagu merupakan salah satu makanan khas Bengkalis yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain bahan bakunya mudah didapat.
5: Kita 2003 mulai itu ya. Kami itu pun dulu itu pun kami kan jualan kue kecil-kecilan dulu kan. Jadi bapak ini kata dia usah buat kue lagi. Kita buka ide ini. Kalau ini kan kita akan buka. Dia nengok bapak ini berhasil baru ya.
4: Dari situlah semuanya dimulai, tidak langsung besar. Produksi dilakukan secara kecil-kecilan. Pesanan datang perlahan. Desmianti pun terus belajar dan mempertahankan kualitas produk yang dibuatnya. Tahun berganti tahun, usaha yang awalnya hanya dikerjakan secara sederhana di rumah itu mulai dikenal lebih luas. Kini mie sagu barokah alami ini tidak hanya dipasarkan di Bengkalis. Pesanan datang dari sejumlah daerah, seperti juga dari Kecamatan Mandau Duri, Sia, Pekanbaru, dan bahkan ada dari luar daerah dan mancanegara yang memesan produk tersebut. Namun untuk pengiriman keluar daerah, produksi biasanya dilakukan berdasarkan pesanan.
5: Ini kemasan 3 ons setengah, Pak. 3 ons setengah.
6: Kalau 3 ons setengah ini pasti yang harganya berapa, Tim?
5: Harga 3 ons setengah ini kalau kita ngejar ke kedai 5.000.
6: Ini diproduksi satu hari ini berapa banyak?
5: Ini?
6: Atau berapa banyak?
5: Tak terhitung, Pak.
6: Tapi kita hitungannya dari kilonya. Kalau produksi kita
5: sekitar 300 kilo, 200 kilo tepung.
4: Bagi usaha rumahan, pesanan yang datang secara rutin setiap pekan tentu menjadi penyemangat. Sebab di balik setiap pesanan, ada produksi yang harus diselesaikan. Ada mie yang harus dipersiapkan, ada kemasan yang harus ditata, dan ada pekerja yang memastikan produk siap sampai ke tangan pelanggan. Di tengah kesibukan itu, seorang perempuan terlihat fokus dengan pekerjaannya. Namanya Rumi. Saat ditemui, ia sedang mengepak mie sagu, tangannya terlihat cekatan. Mie yang telah selesai diproses, dirapikan, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Pekerjaan ini sudah tidak asing baginya. Artinya, ia ikut menyaksikan bagaimana usaha kecil ini tumbuh dari waktu ke waktu.
6: Kalau sehari ini, Bu, sanggup packing berapa banyak?
5: Kadang, maksudnya tak tentu lah, tengok pesanan kemana gitu kan. Kalau pesanan yang banyak, banyak lagi. Kalau pesanannya itu biasa-biasa aja lah. Sekitar 1.000 aja lah.
6: Tapi enjoy lah ya dengan hari gitu kan. Nah, kira-kira kalau Ibu lihat dari produksi-produksi inilah yang tadi.

0: kerjanya gimana? Hari-harinya masih stabil atau standar aja atau sering ada turun naik?
1: Kadang ada tidak ada turun naik. Kalau pas pesanan banyak kan habis kan. Jadi kalau pesanan agak-agak menurun sedikit, agak santai lah.
2: Saat ini Misagu Baroka Alami telah memiliki sekitar 10 orang karyawan. Mereka membantu berbagai pekerjaan dalam proses produksi, mulai dari pengelolaan hingga pengemasan. Untuk penghasilan karyawan menerima upah sekitar Rp800.000 per bulan itu bersih di luar makan. Besarnya dapat berbeda sesuai dengan tingkat pekerjaan masing-masing. Bagi Desmianti, para pekerja tersebut bukan sekedar orang yang membantu usaha. Mereka adalah bagian dari perjalanan panjang usaha yang dibangun sejak 2003.
3: Karyawan ada 10.
4: 10 orang dah. Berapa per orang?
3: Gajinya? Kalau yang ibu-ibu sini 800. Itu di luar makan, di luar sarapan. Kalau yang buat ini di belakang ada bonusnya. Karena dia buat lebih ya.
2: Produk Misagu Baroka Alami telah memiliki izin halal dan sertifikat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mengembangkan usaha dan memberikan kepercayaan kepada konsumen.
0: Ya, para pemirsa, ini adalah salah satu produksi Misagu Alami Baroka yang terletak di Jalan Pramuka, tepatnya di Gang Baroka. Misagu ini produksinya dari awal dari tahun 2003 hingga sekarang, artinya ini sudah ada turun-temurun. Dan dari mulai bekerja sendiri, pekerjaannya satu orang, dan saat ini sudah 10 orang yang melaksanakan produksi Misagu Baroka. Dan tentunya Misagu ini sudah dipasarkan ke beberapa daerah, termasuk ke wilayah negara tetangga Malaysia. Nah, mudah-mudahan bagi para pemirsa yang minat dengan Misagu Bengkalis, ini asli produksinya hanya menggunakan sagu dan air. Sampai jumpa pada potensi daerah kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilas Berita.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta standar makanan MBG bagi balita disesuaikan dengan usia dan tahapan tumbuh kembang anak. Penyesuaian diperlukan agar makanan memenuhi kebutuhan gizi serta kemampuan balita sesuai perkembangan usianya. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut penyesuaian perlu mencakup tekstur, ukuran potongan, porsi, kepadatan zat gizi, serta kemampuan makan balita. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah, tren buket bunga sebagai hadiah wisuda di Nias Selatan membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan dengan beragam pilihan yang juga dapat menyesuaikan dengan budget para pembeli. Bersama reporter Ano Verlis Hulu.
3: Ya pendengar, momen wisuda tidak hanya menjadi istimewa bagi para wisudawan atau keluarga, tetapi juga bagi para pelaku UMKM yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengais rejeki dengan berjualan di lokasi pelaksanaan wisuda. Seperti halnya pada pelaksanaan wisuda di Universitas Nias Raya Kabupaten Nias Selatan pada 25 September 2026, di mana usaha buket bunga menjadi salah satu usaha yang paling dicari karena bisa dijadikan sebagai souvenir atau hadiah kepada para wisudawan yang baru saja sah mendapatkan gelar akademiknya.
4: Memberikan buket bunga sebagai hadiah di momen yang istimewa seperti acara wisuda telah menjadi tren di kalangan masyarakat Nias Selatan dalam 3 tahun terakhir. Peluang ekonomi dari usaha yang satu ini dirasakan cukup menjanjikan, namun tentunya harus dibarengi dengan kreativitas agar menarik calon pembeli. Seperti halnya yang dilakukan Lydia Laia. Remaja yang belajar membuat buket bunga secara otodidak ini sudah berjualan souvenir tersebut sejak tahun lalu.
5: Nah, ini buat sendiri ya?
6: Iya, buat sendiri.
5: Dari mana belajar buat buket?
6: Otodidak, cari-cari di YouTube gitu.
5: Kenapa tutorial? Tertarik?
6: Ya, pertama dulu karena hobi sih, terus karena ya karena ada untungnya juga.
5: Untuk membuat satu buket butuh berapa lama?
6: Kalau yang masih belajar mungkin berjam-jam, tapi kalau udah terbiasa yang paling 15 menit kalau yang kecil, tapi kalau yang besar setengah jam.
5: Nah, untuk harganya?
6: Dari kalau aku start 15. Sampai ke atas, karena mereka request bisa aja nanti 1 juta lebih. Bisa.
5: Kenapa bisa sampai 1 juta?
6: Karena pakai uang mungkin atau karena ukurannya yang besar gitu.
4: Begitu juga dengan Winda Fau. Selain untuk mengisi waktu senggang, ia menjajakan buket bunga untuk membantu sang bibi.
6: Baru perdana pertama kalinya.
5: Kenapa mau jualan?
6: Ya karena cuma bantu-bantu aja orang maci. Kemarin tuh kan maci bantu gini, bilang bantu dulu lah untuk jualan buket. Mumpung lagi libur juga sih, karena kan lagi ada wisuda, jadi libur untuk anak kuliah gitu. Paling murahnya ada yang 15, sampai yang mahalnya 125, 150 adalah yang. Itu yang 250. Iya, tergantung berapa uangnya yang diisi, tergantung buket uangnya.
4: Tidak hanya menguntungkan penjual, dengan buket bunga, para orang tua, saudara, teman, rekan kerja maupun pasangan dapat mengekspresikan kebahagiaan dan kasih sayang. Variasi warna yang menarik dipadukan aksesoris tambahan seperti boneka dan uang rupiah asli menjadikan buket bunga sebagai hadiah yang unik dan menarik di momen spesial seperti wisuda.
3: Nah pendengar, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Novel Sulu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Aceh memiliki sejarah panjang dalam perjalanan menuju perdamaian. Jejak perjalanan kini diabadikan melalui Museum Perdamaian di lingkungan Kesbangpol Aceh, yang menyimpan berbagai dokumentasi dan kisah penting tentang proses perdamaian di Aceh. bersama reporter Mahfud Taher.
7: Dan sekarang saat ini kami berada di Pusu Perdamaian Aceh, berada di Badan Kesbangpol Provinsi Aceh. Apa saja isi dan juga fungsi dan manfaat dari museum ini ke generasi muda kita ini? Silakan.
8: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
7: Apa tujuannya sebenarnya untuk
9: dibangun? Tujuannya ini ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh, dan juga ini ada potongan-potongan nyata dan juga ada beberapa foto konflik di Aceh. Nah, kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer dan juga ada buku, Pak ya, buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
7: Dari Aceh ya?
9: Dibukanya jadwal kantor, Pak, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
8: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, diantaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini cinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini cinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
10: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
8: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.
7: Ini sekarang liputan kami tentang Museum Perdamaian Aceh yang berada di Sekretariat Kesbangpol Provinsi Aceh. Aku tanya melaporkan dari RRI Banda Aceh.
2: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 27 September. Pastikan Anda selalu menyaksikannya setiap harinya di Pro 3 RRI.

Saya, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan menghendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya

Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Wianeo adalah prosesi upacara adat suku Onate dari Pulau Yapen, Papua, yang diawali dengan mempersiapkan daun aisame, aimaranding, dan batang kayu belo. Suku Onate menyebut batang kayu belo sebagai kayu pemanggil ikan. Suku Onate merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Yapen Serui, Papua. Mereka sudah mendiami Pulau Yapen sejak zaman dahulu. Tradisi Wianeo atau memanggil ikan kira dilakukan oleh masyarakat adat setempat dengan menggunakan cara alami. Daun yang digunakan diambil dari kata aisame, yaitu kata untuk memanggil arwah leluhur yang telah meninggal, agar bersedia membantu mereka dalam menunjukkan sesuatu. Daun aisame ini pun merupakan jenis daun khusus untuk memanggil ikan. Sementara aimaranding adalah sepotong kayu kecil atau selembar daun yang dipakai dalam proses pemanggilan ikan. Dan belo adalah sebuah batang kayu yang panjang kurang lebih 4-5 meter yang ditancapkan atau ditanam di atas pasir tepat di pinggir pantai. Daun aisame dan aimaranding diikat pada batang kayu belo lalu diletakkan di tepian pantai dan menunggu selama 3 hari. Setelah itu akan terlihat tanda-tanda munculnya ikan kepala batu jenis biru yang seakan mengantarkan ikan kira.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Iya, saudara pendengar, pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, dan masih bersama program Masatu RRI Serui. Jadi sore hari ini deretan informasi dan juga hiburan masih dari album Dangdut. Kami masih akan terus hadirkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur mendatang. Ya, informasi kami hadirkan seputar apakah kamu merasa setiap hari di kantor seperti berjalan di atas telur, dan apapun yang kamu lakukan sepertinya tidak pernah cukup baik di mata atasan, dan mereka selalu mencari-cari kesalahan. Nah, jangan khawatir, dan kamu tidak sendirian, karena menghadapi atasan yang toksik dan selalu mencari kesalahan memang bisa sangat menekan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kamu bisa tetap tenang dan profesional dalam situasi ini. Nah, di sini ada 12 cara menghadapi atasan yang selalu mencari kesalahan di bawah, mencari kesalahan terhadap bawahan, yang mana menghadapi atasan yang selalu mencari kesalahan memang bukan situasi yang mudah, ya, tetapi bukan berarti kamu tidak mengatasinya dengan baik. Di antaranya dari 12 kesalahan itu adalah tetapkan batasan dengan atasan. Yang mana cara pertama untuk menghadapi atasan yang selalu mencari kesalahan adalah dengan menetapkan batasan yang jelas. Dan kamu tidak bisa mengontrol semua tindakan atasan, tetapi kamu bisa mengandalkan caramu merespon situasi tersebut. Ya, dan kemudian ada dokumentasi semua tindakan. Nah, jika atasanmu sering mencari-cari alasan, langkah penting yang bisa kamu ambil adalah mendokumentasi setiap interaksi dan tindakan yang dilakukan. Nah, ini bukan hanya untuk melindungi dirimu, tetapi juga sebagai bukti jika nanti diperlukan. Maka dengan mencatat semua yang terjadi, kamu memiliki referensi yang bisa digunakan saat atasan menuduhmu melakukan kesalahan. Ya, dokumentasi juga akan membantu menjaga jarak psikologis antara dirimu dan situasi yang mungkin terasa sangat menekan. Kemudian bangun dukungan di tempat kerja, hindari terlibat dalam drama, juga tunjukkan inspiratif dan tanggung jawab, pertimbangkan untuk keluar dari lingkungan toksik, terus tingkatkan kesadaran diri dan manajemen emosi, jaga diri dengan sikap profesional, fokus pada pengembangan diri dan karir, juga mintalah feedback yang spesifik, temukan mentor atau pembimbing terpercaya, dan sadari serta hentikan pola pikir negatif. Ya, dan menghadapi atasan yang selalu mencari kesalahan memang bisa melelahkan, baik secara fisik maupun mental, namun dengan menerapkan tips-tips di atas, kamu bisa lebih siap dan tenang dalam mengatasi situasi sulit tersebut. Nah, ingat, menjaga kesehatan mental dan tetap profesional adalah hal yang paling penting dalam menghadapi tantangan di tempat kerja.

Iya, saudara pendengar, teman-teman pilihan dari Imam S. Arifin, Maggie Seth, Leo Waldi, yang merupakan teman-teman nostalgia di tahun 80-an dan 90-an. Kami sudahi saja dari ruang dengar saudara. Harapan kami semoga Anda terhibur, khususnya pencinta musik dangdut dimanapun Anda berada.

Ya, saudara pendengar, pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Setelah deretan hiburan dari album musik dangdut menemani ruang dengar saudara saat ini, semoga terhibur via udara, khususnya bagi Anda pencinta musik dangdut dimanapun Anda berada. Ya, menemani kebersamaan kita, rangkaian informasi dan juga deretan musik masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dari berbagai informasi, baik dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga beberapa informasi lainnya masih akan hadir untuk informasi-informasi ringan masih akan kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita.

Iya, yang terdalam baru saja hadir menemani kebersamaan kita di 6 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita beralih pada informasi untuk Anda di sore hari ini terkait dengan menjaga lingkungan, maka Yonif TP909 KRP dan warga bersihkan Pantai Sarwandori. Iya, wujud kemanunggalan prajurit Yonif TP909 KRP bersama warga sulap pesisir pantai jadi asri. Pendengar, semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat kembali terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen dan prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 909 Karya Ruba Pewa atau KRP bersama dengan warga Kampung Sarwandori 2 melaksanakan karya bakti membersihkan kawasan pesisir pantai pada hari ini Minggu 27 September 2026. Ya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah binaan. Ya, sejak pagi prajurit Yonif TP909 KRP bersama masyarakat bergotong royong membersihkan kawasan bibir pantai dan lingkungan di sekitarnya. Dan sasaran kepembersihan meliputi sampah plastik, limbah organik, daun kering, serta berbagai material yang berserakan di sekitar pepohonan kelapa dan kawasan permukiman warga. Dengan peralatan sederhana, prajurit dan juga masyarakat bekerja bersama tanpa sekat, dan warga dari berbagai kalangan turut ambil bagian mulai dari orang dewasa hingga anak-anak untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang ditemukan di sepanjang kawasan pesisir. Ya, karya bakti tersebut tidak hanya bertujuan memperindah lingkungan pesisir, tetapi juga menjadi langkah bersama untuk mengurangi potensi pencemaran akibat penumpukan sampah. Kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian dalam upaya menciptakan kawasan permukiman dan pesisir yang lebih sehat dan lingkungan yang bersih dan tidak menjadi tempat berkembangnya genangan ataupun sampah, diharapkan dapat membantu mengurangi berbagai risiko kesehatan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan termasuk potensi perkembangan biakan nyamuk. Ya, dan kegiatan ini juga sekaligus mendorong masyarakat agar kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi menjadi kepedulian bersama. Ya, antusias masyarakat menyambut kegiatan tersebut menunjukkan kuatnya hubungan sosial antara prajurit Yonif TP909 KRP dengan warga Kampung Sarwandori. Dengan kehadiran prajurit di tengah masyarakat melalui kegiatan karya bakti menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan tugas pembinaan teritorial khususnya dalam membangun komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat di wilayah penugasan. Dan melalui kegiatan gotong royong tersebut, TNI dan masyarakat tidak hanya membersihkan kawasan pesisir, tetapi juga membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan. Pesisir yang bersih diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kawasan Pantai Sarwandori tetap asri, sehat dan nyaman untuk digunakan serta dinikmati bersama. Dan karya bakti tersebut menjadi gambaran bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Ya, itu informasi terkait dengan jaga lingkungan Yonif TP 909 KRP dan warga bersihkan Pantai Sarwandori.

Iya, selain itu pendengar ada juga informasi atau imbauan untuk masyarakat Kota Seruri dan sekitarnya yang datangnya dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, mana melalui Dinas Kesehatan ya, Seksi P2M, yang mana mengajak seluruh masyarakat Kota Seruri dan sekitarnya untuk dapat memanfaatkan edukasi dan juga informasi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan juga pengendalian AIDS, TBC, malaria, dan kusta atau ATMK. Ya, untuk layanan edukasi ATMK ini dilaksanakan setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu bagi masyarakat di wilayah Distrik Yapen Selatan dan juga Distrik Anotorei. Edukasi ini terbuka bagi masyarakat dan juga organisasi kemasyarakatan, BUMN, instansi pemerintah maupun pihak swasta. Ya, bagi masyarakat atau instansi yang membutuhkan edukasi dan juga informasi mengenai pencegahan serta pengendalian ATMK ini dapat menghubungi Kasi P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada nomor kontak 0822-2395-2222. Ya, dan mari bersama menjaga kesehatan, meningkatkan pengetahuan dan juga mencegah penyebaran penyakit di lingkungan kita, dan bersama kita bisa cegah dan lawan ATMK. Ya, kalau bukan tong baku jaga, kalau bukan tong yang baku kasih ingat, siapa lagi yang akan kasih ingat tong? Ya, mari baku jaga, baku ingat, dan baku peduli untuk kesehatan torang semua. Yaitu informasi terkait dengan, ya, dari seksi P2M ya, dari Dinas Kesehatan, terkait dengan edukasi dan juga informasi gratis sebagai bagian dari upaya untuk layanan edukasi ATMK atau AIDS, TBC, dan malaria serta kusta. Untuk Distrik Anotorei, masyarakat Distrik Anotorei dan juga Distrik Yapen Selatan, Anda dapat mengikuti informasi tersebut setiap hari Jumat dan juga pada hari Sabtu.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, mendengar informasi selanjutnya terkait dengan SMP Negeri Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan visitasi akreditasi selama 2 hari, yaitu pada 24 dan 25 September 2026 sebagai bagian dari proses evaluasi mutu dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ya, visitasi dilakukan oleh tim visitasi akreditasi yang terdiri dari Victor Patisina SE MSA dan Elvis Pawan Eskom Mkom, dan kedatangan kedua asesor disambut keluarga besar SMP Negeri Menawi dengan penuh sukacita. Penyambutan tim visitasi turut diwarnai penampilan budaya Papua yang melibatkan peserta didik dan warga sekolah. Nuansa budaya tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah menunjukkan karakter dan juga identitas lokal dalam lingkungan pendidikan. Ya, selama proses visitasi, tim asesor melihat secara langsung berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di SMP Negeri Menawi, dan visitasi juga menjadi ruang bagi sekolah untuk menunjukkan proses pembelajaran, pengelolaan sekolah serta berbagai praktik pendidikan yang telah dilaksanakan. Ya, bagi pihak sekolah, kegiatan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai proses penilaian, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ya, selaku Kepala SMP Negeri Menawi mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan visitasi akreditasi tersebut karena menurutnya proses akreditasi menjadi kesempatan bagi sekolah untuk melihat kembali berbagai hal yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih berlaku, yang masih perlu diperbaiki. Ya, SMP Negeri Menawi memiliki visi wujudkan peserta didik yang beriman, berbudaya, berprestasi, berbudi luhur, mandiri, dan berwawasan global. Visi tersebut menjadi landasan sekolah dalam mengembangkan proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan budaya, kemandirian, serta kesiapan peserta didik menghadapi perkembangan global. Ya, semangat tersebut terlihat dalam rangkaian penyambutan tim visitasi yang melibatkan peserta didik dan warga sekolah melalui penampilan budaya Papua, dan keterlibatan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa nilai budaya dan karakter ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan di SMP Negeri Menawi. Pelaksanaan visitasi diharapkan dapat menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan bagi sekolah, baik dalam aspek pembelajaran maupun peningkatan kualitas layanan pendidikan. Keluarga besar SMP Negeri Menawi berharap seluruh rangkaian visitasi dapat berjalan dengan baik, dan juga hasil evaluasi yang diperoleh dapat menjadi pijakan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Kok bisa bantu saka?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Ji?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya terkait dengan tokoh adat Yapen Timur ajak masyarakat perkuat ketahanan pangan lokal di momentum Hari Tani Nasional. Ya, pendengar, momentum Hari Tani Nasional 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk kembali memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Tokoh adat Yapen Timur Benon Waimuri mengajak masyarakat adat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan pertanian dan berbagai sumber pangan lokal sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus membuka peluang ekonomi. Nah, pendengar, ajakan tersebut disampaikan oleh Benon dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang dirangkaikan dengan penyaluran bantuan bibit dan bantuan sosial kepada masyarakat di Wainakawini, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Kamis 24 September 2026. Dan menurut Benon Waimuri, masyarakat adat Yapen memiliki kekayaan sumber pangan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Dan potensi tersebut antara lain ada sagu, keladi, singkong, pisang, sayuran, hasil perkebunan hingga perikanan. Ia pun juga menilai pemanfaatan lahan secara produktif dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Ya, Benon Waimuri juga mendorong generasi muda untuk tidak meninggalkan sektor pertanian dan ikut mengambil bagian dalam pengembangan potensi pangan di kampung masing-masing. Karena menurutnya, keterlibatan generasi muda dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan lahan, sekaligus membuka inovasi dan peluang usaha baru berbasis sumber daya lokal. Dan dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga menerima bantuan bibit dan sembako sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan. Untuk bantuan bibit diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan lahan pertanian masyarakat sehingga tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat menghasilkan tanaman pangan yang memberikan manfaat secara berkelanjutan. Iya, Benon Waimuri juga turut menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah di bidang ketahanan pangan, termasuk pengembangan pangan nasional melalui PSN Food Estate di Kabupaten Merauke. Namun dukungan tersebut menurutnya perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kepentingan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Ia pun juga berharap pengembangan pangan dalam skala nasional juga dapat menjadi momentum bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperkuat produksi pangan lokal sesuai potensi wilayah masing-masing. Ya, selain berbicara mengenai pertanian dan ketahanan pangan, Benon juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang dapat memicu keresahan maupun kekerasan dalam menyikapi berbagai persoalan sosial dan program pemerintah. Karena menurutnya, perbedaan pendapat maupun kekurangan dalam pelaksanaan sebuah program sebaiknya disampaikan melalui jalur yang tepat. Ia pun juga mengajak masyarakat mengedepankan komunikasi, dialog, dan penyelesaian secara damai dalam menghadapi setiap masalah. Ya, kegiatan penyuluhan pertanian tersebut kemudian ditutup dengan pembagian bibit dan bantuan sembako kepada masyarakat yang hadir dan penyaluran bantuan menjadi bagian dari dukungan terhadap masyarakat dalam mengembangkan potensi pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan mendapat respon positif dari masyarakat. Setelah itu, momentum Hari Tani Nasional 2026 ini diharapkan tidak berhenti sebagai bagian peringatan, tetapi menjadi dorongan bagi masyarakat Yapen untuk kembali mengoptimalkan lahan, menjaga pangan lokal, melibatkan generasi muda, dan membangun kemandirian pangan berbasis potensi kampung.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila yang mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini.
1: Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.
2: Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan kejadian G30 SPKI. Terjadinya peristiwa ini sendiri merupakan kejadian penyergapan dan eksekusi 7 perwira militer Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta. Ketujuh perwira tersebut antara lain ajudan dari Jenderal A.H. Nasution yang dieksekusi di Lubang Buaya, Jakarta. Adapun nama-nama jenderal yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan yakni Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Siswondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, dan satu perwira yakni Letnan 1 Pierre Tendean. Dan perwira yang ditangkap dan dieksekusi di Yogyakarta adalah Katamso dan Sugiono. Hari Kesaktian Pancasila sendiri diperingati untuk mengingat jasa para perwira Angkatan Darat tersebut dan menghormati perjuangan mereka untuk mempertahankan kesatuan Indonesia. Tidak jauh dari perjuangan pahlawan nasional itu, sejarah Hari Kesaktian Pancasila juga diadakan untuk memperingati tragedi berdarah era tahun 1965 hingga 1966, di mana pada saat itu terjadi pembantaian yang dianggap sebagai anggota PKI. Aksi eksekusi tersebut tidak melalui proses hukum yang sesuai undang-undang. Sahabat, Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah yang begitu kelam terkait dengan kemanusiaan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dilakukan dengan pengibaran bendera setengah tiang sebagai wujud bela sungkawa pada korban yang berjatuhan atas peristiwa itu.
3: Saya, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan mengendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya, kamu, dan dia
4: baik, saudara pendengar, kami sudahi saja deretan hiburan musik dan juga berbagi informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda. 44 menit sudah kita lalui dari pukul 17. Dan selanjutnya, khusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, jelang azan maghrib pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur mendatang, maka ke ruang dengar saudara, rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, saudara pendengar, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami dan juga deretan lagu-lagu religi nuansa Islami yang telah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di petang hari ini. 22 menit sudah kita lalui dari pukul 18, selanjutnya kita akan beranjak pada program acara mendatang, yaitu monolog kisah inspiratif yang mana akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda setelah kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober oleh seluruh masyarakat Indonesia, ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi oleh UNESCO. Penetapan Hari Batik Nasional juga sebagai usaha pemerintah dalam meningkatkan martabat bangsa dan citra positif Indonesia di forum internasional, serta untuk menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga masyarakat terhadap kebudayaan bangsanya. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak asing lagi. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Batik pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Soeharto, saat menghadiri konferensi PBB. Sebelumnya, ia pun juga kerap memberikan batik sebagai oleh-oleh untuk tamu negara. Setelah itu, batik didaftarkan untuk mendapatkan Intangible Cultural Heritage di UNESCO pada 4 September tahun 2008 lalu. Perjalanan panjang itu pun baru berbuah hasil pada tanggal 9 Januari tahun 2009. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, batik diterima secara resmi oleh UNESCO. Kemudian, baru dikukuhkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi usai sidang keempat UNESCO di Abu Dhabi di tanggal 2 Oktober tahun 2009. UNESCO menilai bahwa teknik, simbol, dan budaya batik melekat dengan jalan panjang kebudayaan Indonesia.
1: Baik, pendengar, 34 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan dua tembang berturut-turut telah hadir menemani kebersamaan kita. Dan ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan dua informasi seputar monolog kisah inspiratif yang kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda di potang hari ini.

Iya, untuk kisah inspiratif kali ini kami hadirkan dari laman RRI Jayapura, yang mana Nindri yang akrab dipanggil Mama Kay ini berbagi cerita saat ditemui di tenan UMKM RRI Fest beberapa waktu lalu. Ia berbekal etalase mini berisi sosis, daging giling berbentuk panjang. Ia mengolahnya menjadi beragam makanan kekinian yang kini diminati. Pendengar, di tengah cuaca panas sambil melayani pelanggan, Mama Kay berkisah tentang usaha sosis bakarnya yang dijalani setahun terakhir. Ia menyediakan menu seperti bakso bakar, tahu bakar, burger, kebab, hingga hotdog mozzarella yang banyak diminati oleh pembeli. Ia bahan frozen food diperoleh langsung dari pusat perbelanjaan modern, sedangkan bakso dan tahu bakar dibuat sendiri olehnya. Meski harga bahan baku cukup mahal, Mama Kay mampu mengembalikan modal awal dengan hasil usaha yang cukup memuaskan. Ya, keuntungan bersih sekitar 15 hingga 20 ribu rupiah diperoleh dari setiap bungkus produk yang terjual laris. Selain berjualan langsung, ia bersama suaminya melayani pesanan secara online melalui aplikasi WhatsApp setiap hari untuk pelanggan. Ya, usaha kulinernya juga merambah kawasan pasar tradisional dengan menawarkan menu kebab ayam dan daging kepada pelanggan setia. Soal kemasan, Mama Kay masih menggunakan bahan seadanya karena usaha tersebut baru dirintis dan belum menjadi prioritas utama. Ya, ke depan ia berencana mempercantik desain kemasan produk sekaligus menciptakan merek usahanya sendiri yang lebih profesional dan menarik. Dan untuk saus, Mama Kay mempercayakan merek Louis dan memesannya dalam jumlah banyak agar ketersediaan stok tetap terjaga. Ya, sekitar 3 bulan lalu ia melihat peluang bisnis menjanjikan karena belum ada pesaing di kawasan Hamadi. Dan dengan modal cukup besar untuk membeli kompor gas dan alat bakaran khusus, usahanya kini mulai menunjukkan hasil positif. Semua peralatan usaha dibeli dari hasil kerja keras dan tabungan gaji ketika masih bekerja bersama orang lain dahulu. Ia berawal dari impian sederhana sambil mencari peluang, kini ia berani melangkah lebih mantap menekuni dunia wirausaha secara serius. Nah, mimpinya adalah segera membuka gerai representatif sendiri jika rezekinya terus bertambah lancar pada masa mendatang. Karena ia yakin perjuangan panjang yang telah dilalui tidak akan mengkhianati hasil akhir selama terus bekerja keras dan konsisten.

Ya, pendengar informasi lainnya, Guru Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September 2026, pukul 4.16 waktu Indonesia Barat. Guru mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta, dalam usia 73 tahun. Ya, dilansir dari Hai Online, kabar duka ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Sebelumnya, guru memang sempat dikabarkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Ya, semasa hidupnya, guru dikenal sebagai musisi, koreografer, sekaligus seniman yang banyak mengangkat budaya Nusantara dalam karya-karyanya. Salah satu karya pentingnya adalah Guru Gipsy pada 1977, proyek kolaborasi bersama grup Gipsy yang juga melibatkan mendiang Krisye. Ya, guru juga mendirikan Suara Mahardika dan GSP Production, serta aktif menggelar berbagai pertunjukan kolosal sejak akhir 1970-an. Selain berkarya di dunia seni, adik Megawati Soekarno Putri ini juga aktif di PDI Perjuangan. Rumah duka guru berada di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Jakarta Selatan. Kepergian Guru Soekarno Putra meninggalkan jejak panjang dalam dunia seni Indonesia melalui musik, tari, dan pelestarian budaya Indonesia. Karya-karyanya menjadi bagian penting perjalanan seni di tanah air serta terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Yaitu informasi terkait dengan seniman guru Soekarno Putra, adik Megawati meninggal dunia. Dari RRI Jayapura kita beralih ke RRI Fak-Fak. Berawal dari hobi membantu sang mama berjualan sejak kecil, kini Nandin Evi Natsila sukses mengepakkan sayap di dunia bisnis fashion. Ketekunannya membuahkan hasil hingga ia berhasil mendirikan toko fisik bernama Gear Fashion Story Fak-Fak. Ya, kisah inspiratif ini dibagikan oleh Nandin saat menghadiri

0: Din fokus mengumpulkan modal sekaligus membangun kepercayaan pelanggan. Buah dari kesabarannya memuncak pada Maret 2025. Modal yang terkumpul akhirnya cukup untuk mewujudkan impian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, membuka toko fisik. Ia berlokasi di Jalan Kokas, belakang Polsek. Toko Girl Fashion Story Fak Fak hadir dengan konsep serba pink yang manis. Dan toko ini menyediakan berbagai kebutuhan fashion wanita, khususnya bagi kalangan remaja. Meski sudah memiliki gerai fisik, Nandin tidak lantas meninggalkan pasar digital, namun pesanan via media sosial tetap berjalan beriringan. Ia aktif memanfaatkan Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mempromosikan produk-produk terbarunya agar jangkauan pasar semakin luas. Iya, menariknya, sebagian besar operasional bisnis masih ia tangani seorang diri. Mulai dari membuat konten promosi, membalas pesan calon pembeli sebagai admin, mengemas pesanan hingga melakukan pengantaran atau delivery. Untuk membagi waktu, Nandin biasanya menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum membuka toko pada siang hari. Ya, dalam mempertahankan bisnisnya, Nandin memegang teguh 3 prinsip utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan percaya diri. Ia tak menampik pernah merasa ragu, tetapi dukungan lingkungan serta rasa bangga atas pencapaiannya menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Yaitu dari RRI Fak Fak, kisah inspiratif Nandin bangun bisnis Girl Vision Story Fak Fak. Ya, pendengar, semoga 3 informasi dari program kisah inspiratif tadi dapat menambah agenda informasi dan juga dapat menghibur Anda selalu ya di petang hari ini. 44 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan pendengar, jelang Warta Berita Papua Sepekan yang akan disiarkan dari Korwil Nusantara 1 Papua, maka kami kembali menghadirkan beberapa tembang pilihan menemani ruang dengar Anda.
1: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di saat ini. Dan selanjutnya program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Papua untuk mengikuti Papua Selintas sepekan edisi hari ini Minggu 27 September 2026.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
2: Satgas Operasi Damai Karten mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta. Ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BM. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan pada saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti. Ya, di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan beserta beberapa butir amunisi kaliber 556 serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsidiar pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
3: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
0: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih.
1: Civitas Akademika dan Keluarga Besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi Keluarga Besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh civitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
4: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya Rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih. Sebagai seorang akademisi, guru besar, pemimpin, dan rektor, beliau telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan pengabdiannya untuk kemajuan institusi yang kita cintai ini. Dalam kepemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan, namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman. Bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan civitas akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Korumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambrau merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
5: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
1: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambrau, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam Abepura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
6: Nah, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya Kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan, orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
0: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen, seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
7: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang saat itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
1: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat di lingkungan Pemprov Papua.
9: Tanggal 22 September, Selasa 22 September, kita telah dapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Jadi kita sudah rapat bamus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari tanggal 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
8: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
9: Prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas. Kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang lagi, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Karena skala prioritas tetap sudah jadi catatan. Hari ini, besok masih dipanggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu, Kamis kita penandatanganan dua PPS. Itu lagi masih dipanggil besok, hari ini dan besok. Setelah itu baru kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan Banggar, kan saya selaku pimpinan, biar kita tahu. Kondisi itu nanti di hari setelah rapat-rapat itu ke Kamis itu nanti akan kita Banggar TAPD lagi. Setelah itu kan dari komisi melaporkan ke kita. Setelah panggil mitra gitu, baru kita tahu kendalanya kenapa.
8: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
10: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
0: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga.
8: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abi Sarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yotefa Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abi Sarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
11: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi, jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar, dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk ke Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
8: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura, Mukhlis Karim, mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Abepura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
12: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu, jadi untuk satu bulan ke depan masih dapat. Dan memang setelah satu bulan ini mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk satu bulan sampai dengan dua bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
8: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Saulia melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
8: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
13: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah, tapi juga lewat kementerian terkait. Biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama itu, sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat itu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali itu, sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar itu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
8: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat khususnya kementerian terkait sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
11: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak Gub bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
8: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
0: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
14: Salah satu yang model kita kan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawoy itu. Sawoy ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoy di tanah yang 600 hektar yang kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk kerjasama. Ya, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu, jadi tanah mereka tidak hilang tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ, tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
0: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambi Abdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilihan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
15: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
1: Lanjut Yusuf Yambi Abdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager Sarmi Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
16: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
1: Dalam penyusunan Raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
17: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal. Dan tidak boleh kena lelah, ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan. Apalagi PAN-RB ini kan sangat penting.
0: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri dan sampai jumpa.

0: Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara dari Korwil Nusantara 1 Papua bersama Rizky Kuniawan dalam informasi Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Ya, menemani ruang dengar saudara selanjutnya bagi Anda umat Kristiani, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mimbar Agama Kristen, yang mana akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, khususnya bagi Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan dari album Religi Kristiani menemani kebersamaan kita dalam program acara Mimbar Agama. Dan 5 menit sudah kita lalui dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar saudara dengan berbagai hiburan musik dan juga deretan informasi. Beragam program acara akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan tetap stasiun terus bersama Pro 1 RRI Serui dalam Lintas Serui Malam.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya, pendengar setia program Pro 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih memantau siaran Pro 1 melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, kami cukupkan dulu sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Seru Malam Pro 1 RRI Seru. Selanjutnya kita akan ikuti penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat malam untuk Anda dan selamat menyimak penyampaian warta berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutlah. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi. mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada warga masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
10: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga SIGSENG memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Bias 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses, luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Litololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, Nigeria menyerukan pembentukan sedikitnya 2 kursi permanen bagi Afrika di Dewan Keamanan PBB, termasuk dengan hak veto serta kembali mendorong reformasi badan global tersebut. Wakil Presiden Nigeria, Kasim Setima, menyampaikan tuntutan tersebut pada Kamis saat membacakan pernyataan nasional Presiden Bola Tinubu dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Setima mengatakan struktur Dewan Keamanan saat ini tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik terkini dan berpendapat bahwa Afrika harus memiliki perwakilan permanen dalam badan yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional tersebut.

0: Nigeria serukan pembentukan Dewan Keamanan PBB untuk Afrika. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional UNSUD, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya, Pak Agus, Nigeria ini kembali menyerukan dua kursi permanen bagi Afrika di Dewan Keamanan PBB. Nah, ini apakah ini sekedar tuntutan simbolis atau memang ada peluang untuk mengubah komposisi di Dewan Keamanan PBB, Pak Agus?
2: Ya, perlu diketahui ya bahwa yang disampaikan oleh Nigeria ini bukan hal yang baru. Ini kan sebenarnya hasil dari Uzulwini Konsensus ya tahun 2005 ya kalau nggak salah ya itu sudah ada usulan bahwa Afrika ini tidak terwakili di Dewan Keamanan PBB gitu sehingga mengusulkan Afrika harusnya diwakili ya paling tidak dua negara ya terus kemudian memiliki hak veto gitu dan ini bukan usulan yang baru ya tapi ini disampaikan ulang oleh Nigeria gitu tapi ini tuntutan ini datang dari negara-negara Afrika gitu
0: ya. Kenapa Pak hingga kini belum terrealisasi?
2: Nah sebenarnya pertanyaan kita terhadap relevansi PBB itu kan berulang kali kita tanyakan ya mungkin di diskusi kita juga kemarin terkait dengan peran PBB di dalam apa namanya Selat Hormuz ya juga terhadap situasi di Gaza itu kan banyak orang skeptis ya apakah PBB ini masih relevan atau tidak gitu dan ini sudah terjadi berulang kali ya gitu. Seingat saya itu dulu tahun 2005 itu juga pernah ada usulan bagaimana agar Jepang dan Jerman itu juga masuk menjadi pemilik hak veto gitu. Tapi toh sampai dengan saat ini ya itu tidak ada perubahan ya terkait dengan komposisi pemilik hak veto gitu.
0: Ya, jadi untuk peluangnya bagaimana Pak Agus kalau kita bicara peluang untuk perwakilan Afrika ini bisa masuk ke Dewan Keamanan PBB ini?
2: Secara ide ya, saya kira ini menarik ya, tetapi secara peluang untuk ini diwujudkan, saya kira itu masih jauh.
0: Susah ya Pak ya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebel.
2: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
3: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Sahara.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Dadah, Mama!
2: Dadah, sayang! Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau ya secara digital di stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, 3 menit sudah kita lalui di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya Simon Kayai masih terus menemani Anda dengan sajian hiburan musik ya, dengan satu tembang dari Ongen Tua Hena yang berjudul Lewai Hehe Rasa. Selanjutnya pendengar, beberapa tembang-tembang hiburan bernuansa rohani Kristiani juga sudah saya siapkan untuk menghibur Anda di malam ini, sekaligus mengajak Anda dengan situasi malam yang penuh dengan keheningan, bila mana nuansa malam Anda ditemani dengan tembang-tembang yang sudah saya siapkan untuk Anda di malam ini. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai masih terus menemani Anda hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Salam sehat untuk Anda, salam kekompakan via udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari yang baru, dalam minggu yang baru, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita jujur sama Tuhan bahwa bukan karena kuat gagah hebat bisa sanggupnya kita Tuhan, tapi semua karena keberkatan Tuhan. Sehingga kalaupun kita masih diizinkan Tuhan ada pergumulan, masih ada masalah, masih ada badai hidup, masih ada hal-hal yang seringkali membuat kita menangis, namun di sisi lain kita percaya kekuatan, kesanggupan, penghiburan yang kita terima selalu untuk melewati hari demi hari, semua berasal daripada Tuhan. Karena itu bagian kita adalah tetap terus ingat firman Tuhan, ingat masih ada Tuhan, masih ada mujizat, ingat Tuhan kita hidup, Allah kita selalu menyertai kita. Itu sebabnya hari ini kembali melalui program Bible & Coffee, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa saudaraku, kita datang sama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan yang membawa kami sejauh ini sehingga kami boleh ada di minggu yang baru, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus mengajari kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Bilangan pasal 24 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembakkannya tembus dengan panah-panahnya. Saudara, ini adalah berkat yang diucapkan Bileam kepada umat Tuhan, dan Bileam memperlihatkan kepada Balak bahwa seperti inilah umat Tuhan yang disuruh oleh Balak mengutukinya, ya. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, dari perkataan Bileam ini sudah dikasih dalam Tuhan, dan ini yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan, untuk diucapkan. Maka kita diingatkan bahwa sebagaimana umat Tuhan keluar dari Mesir adalah orang-orang yang diperbudak, maka sebenarnya seharusnya juga mereka tidak ahli dalam berperang. Karena mereka terbiasa puluhan tahun, sudah dikasih dalam Tuhan, bertahun-tahun mereka menjadi budak. Dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mental budak itu masih ada. Dan mereka tidak terbiasa untuk berperang, sudah dikasih dalam Tuhan. Tetapi karena anugerah, karena pertolongan Tuhan, karena pembelaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, maka mereka memenangkan setiap peperangan. Makanya Bileam disuruh Tuhan untuk memperkatakan ini, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Jadi yang bela mereka itu Tuhan. Ya, karena mereka lemah, mereka gak bisa apa-apa, mereka tidak terlatih untuk berperang. Tetapi yang membela mereka lebih kuat dari bangsa manapun, karena yang membela mereka ada tangan Tuhan sendiri. Saudara, dalam hidup kita pun seperti ini. Kalau mau jujur, kita tuh banyak kurangnya, iya kan? Kita banyak lemahnya dalam rumah tangga, menghadapi suami, menghadapi istri, kadang lelah, kadang capek, kadang jenuh. Menghadapi orang-orang yang merancangkan yang jahat, menghadapi orang-orang yang suka ngegosipin, ngomongin kita di belakang. Kadang lelah, kadang capek, tapi kalau kita bisa mengampuni, kalau kita masih bisa sabar, kalau kita masih bisa mengasihi mereka, saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya dari Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kesanggupan saya mengampuni itu dari Tuhan. Bagian kita mau aja dulu, saudara. Ya, bagian kita mau aja, Tuhan saya mau mengampuni dia, Tuhan saya mau mengasihi dia. Kekuatan itu akan dilimpahkan buat saudara dan saya. Kesanggupan itu akan dilimpahkan buat saudara dan saya. Jadi kalau kita mau lihat flashback, kita boleh ada di titik ini, saudara, di hari ke-28 di bulan September di tahun 2026. Kalau kita mau jujur, semua karena keberkatan Tuhan kok. Ya, mungkin ada sebagian kita bilang, tapi pendeta ini hasil kerja keras saya loh. Tapi pendeta ini hasil saya rintis loh. Tapi pendeta ini hasil saya bangun pagi, tidur malam, bangun subuh, tidur-tidur lat.
Tapi kan kalau kita mau jujur, kesehatan itu datang dari Tuhan loh. Nafas hidup datang dari Tuhan. Tanpa nafas hidup, tanpa kesehatan, tanpa kepintaran, tanpa kebijaksanaan yang dari Tuhan, kita nggak mungkin ada, saudaraku. Kita nggak mungkin ada sebagaimana kita harap. Jadi bukan kita, ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Bukan kita, melainkan Allah. Allah yang menolong kita, Allah yang memampukan kita, Allah yang membela kita, Allah yang menuntun kita. Semua karena Tuhan. Karena kita tahu semua ini berasal dari Tuhan, maka sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Sama-sama bilang sama saya harus tahu diri. Amin. Sadar diri, tahu diri karena kita cuman alat. Sadar diri, tahu diri karena kita cuman dititip, saudara. Kesanggupan, kemampuan kita semua dari Tuhan. Penghiburan kita menghadapi situasi keadaan yang gak gampang. Kita kalau gak dekat sama Tuhan, kalau kita mau jujur udah gila kita, saudara. Iya kan? Udah stres kita menghadapi keadaannya. Tekanan dari luar datang, tekanan dari dalam datang, tekanan dari tempat pekerjaan datang, tekanan dari keluarga datang. Hidup itu penuh dengan tekanan. Tapi kalau kita kuat sampai dengan hari ini, semua karena Tuhan tolong. Itu aja. Jadi benarlah firman Tuhan katakan, kita hidup nih karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Banyak dari kita ditolong Tuhan sehingga kita bisa ada saat ini. Karena itu sadar diri, tahu diri, ingat bahwa semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dampaknya kita jadi semakin bergantung kepada kekuatan Tuhan, saudara. Orang yang semakin bergantung kepada kekuatan Tuhan, orang yang semakin mengandalkan firman, orang yang semakin berdoa adalah orang yang menyadari bahwa di luar Tuhan saya gak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan banyak yang buat saya lemah, banyak yang buat saya takut, banyak yang buat saya khawatir. Saya harus bergantung kepada Tuhan, saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Adalah orang-orang yang menyadari bahwa di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Biarlah di awal minggu ini, saudara. Di hari pertama di minggu ini, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun kau berada. Mulai hari ini ingat selalu, bukan kita, semua karena Tuhan. Keluarga, rumah tangga kita bisa bertahan, semua karena Tuhan. Usaha, bisnis, dagang, pekerjaan kita di tengah-tengah goncangan ekonomi hari-hari ini bisa bertahan, semua karena Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Jikalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah orang mendirikannya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dengan kata lain, di luar Tuhan dan tanpa Tuhan, hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Karena itu biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin andalkan Tuhan, saudaraku, semakin berserah sama Tuhan. Betul, engkau bisa tanpa Tuhan, bisa. Tapi kalau engkau hidup tanpa Tuhan, engkau akan jenuh, saudara. Engkau akan capek, engkau akan lelah. Banyak stresnya, banyak takutnya, banyak khawatirnya. Tapi berjalan bersama Tuhan bukan berarti enggak ada masalah. Tapi di tengah-tengah masalah, engkau dapatkan kekuatan. Di tengah-tengah masalah, engkau tetap tenang. Di tengah-tengah tekanan hidup, engkau tetap bersyukur. Dan itu kesanggupan berasal daripada Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keberkatan, anugerah, dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan tolong kami. Dan kami bersyukur bukan karena kuat, gagah, hebat, bisa, sanggupnya kami. Tapi semua karena keberkatan Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan bela. Tuhan pimpin sehingga kehidupan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang susah Tuhan hiburkan. Sehingga sepanjang minggu berjalan ini kami hidup memuliakan Tuhan. Kami hidup bergantung sama Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.
1: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi dan tentunya menyapa di ruang dengar Anda. Edisi siar 28 September 2026. Dan kita berada di jam 6 lebih 5 menit saat ini. Dan selamat pagi bagi pendengar setia Pro 1 dimanapun berada yang sudah mulai dengan rutinitas di pagi ini. Ya, kembali menyapa dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Dan juga bagi Anda pendengar yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital, selamat pagi dan mulai langkah Anda rutinitas di pagi ini dengan bersyukur untuk hari ini, biar diberikan kelancaran tentunya oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar, nantinya kita juga akan kembali berbagi kabar-kabar terupdate ataupun informasi-informasi terupdate untuk Anda di pagi ini. Dan nantinya bakal kami kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta di Jalan Medan Barat 45 Jakarta, mengikuti Warta Berita Nasional dan juga diikuti dengan Warta Nusantara Pagi. Pendengar, saya Maria Antoinette, untuk Anda kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10 pagi.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Apa Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu Maria. Maria!

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bergabung, pendengar setia Pro 1 Serui di manapun berada. Ya, kembali menyapa untuk Anda dan mengisi ruang dengar pagi ini. Ya, beragam informasi tentunya akan kami hadirkan hingga jelang kebersamaan kita tepat di jam 7 pagi bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kami awali juga untuk Anda berita lain dari perakiraan cuaca ibu kota Provinsi se-Indonesia 28 September 2026. Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota Provinsi se-Indonesia Senin 28 September 2026 bersama perakirawan BMKG Dia Ayu Retnani. Ya, pendengar, kami awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Jambi hujan disertai petir, Bengkulu, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Untuk Bandar Lampung berkabut. Untuk Pulau Jawa dari Serang berawan tebal, Jakarta cerah berawan, Bandung hujan dengan intensitas ringan. Untuk Yogyakarta udara kabur. Untuk Semarang dan Surabaya berawan. Kita menuju ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Denpasar dan Kupang berawan tebal. Untuk Mataram berawan. Menuju ke Pulau Kalimantan, untuk Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir, Palangkaraya berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Untuk Pulau Sulawesi dari Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar dan Manado cerah berawan, Kendari berkabut dan Gorontalo berawan. Untuk Pulau Bali, maksud kami untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Merauke berawan.

pada kabar-kabar regional dikutip bersama rri.co.id. Kita menuju ke Surakarta, pendengar. Fenomena rakyat yang hanya diposisikan sebagai pemilih suara saat pemilu menjadi salah satu sorotan dalam beda buku Jalan Terjal Konsolidasi Demokrasi. Untold Story Pemilu 2014 di kantor KPU Kota Surakarta, yang mana di hari Kamis 24 September 2026, diskusi tersebut menyoroti pentingnya pendidikan pemilih agar masyarakat tidak sekadar datang ke TPS mencoblos lalu pulang, tetapi memahami nilai dan alasan menggunakan hak pilih. Kegiatan tersebut menghadirkan penulis buku Agus Sulistyo yang pernah menjabat ketua KPU Kota Surakarta periode 2013-2018. Forum melibatkan aktivis Cipayung Plus, yakni HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, dan KAMMI, serta pembeda Sidan Maulana dari HMI, Dimas Suryo Aji dari Gus Durian, dan Rahmat Hendro dari Perisai Demokrasi. Ya, Agus Sulistyo mengungkapkan salah satu kegelisahan yang melatar belakangi penulisan buku tersebut adalah semakin permisifnya politik uang dan persoalan integritas calon pemimpin. Menurutnya, politik uang tidak hanya berkaitan dengan transaksi dalam kontestasi, tetapi juga berpotensi mengubah cara masyarakat memandang nilai suara. Agus juga menyoroti istilah buru nyoblos untuk menggambarkan kondisi ketika rakyat hanya dipandang sebagai masa pemilih suara yang dibutuhkan saat pemungutan suara. Menurut gagasan yang dibangun dalam buku tersebut, demokrasi tidak berhenti pada aktivitas datang ke TPS, mencoblos, dan menyelesaikan kewajiban elektoral. Kesadaran pemilih dalam menentukan pilihan menjadi bagian penting dalam kualitas demokrasi, termasuk pertimbangan terhadap rekam jejak, program, dan integritas calon. Buku tersebut juga mengangkat persoalan electoral disconnect atau terputusnya relasi antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakili. Ya, forum beda buku tersebut kemudian berkembang menjadi ruang dialog mengenai masa depan demokrasi dan pendidikan pemilih, khususnya bagi generasi muda. Kehadiran aktivis Cipayung Plus mempertemukan pengalaman penyelenggaraan pemilu dengan perspektif kelompok mahasiswa dan kepemudaan dalam membangun kesadaran politik. Ya, pendengar, dari kabar-kabar regional, beda buku di Solo soroti fenomena rakyat hanya jadi buru nyoblos.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kembali menyapa di pagi ini, 41 menit tepat di jam 6 pagi. Ya, dan nampaknya juga adik-adik pelajar sudah pada ngegas ya. Sudah pada bergegas meninggalkan rumah menuju ke sekolah. Ya, dan juga pagi ini belum nampak ya terlalu ramai aktivitas kendaraan dipantau dari kawasan Jalan Patimura. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di pagi ini. Dan pendengar mengisi ruang dengar Anda, kami terus hadirkan kabar-kabar terupdate pagi ini. Ya, masih dari kabar-kabar regional dikutip bersama rri.co.id. Pendengar dari Gorontalo, Wakil Bupati Gorontalo Utara Nurjana Hasan Yusuf selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memimpin rapat koordinasi dan evaluasi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim semester 1 tahun 2026 di ruang rapat Bapeda Kabupaten Gorontalo Utara. Ya, rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan selama semester 1 2026 sekaligus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam memastikan program dan anggaran benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurjana menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh OPD. Ia menjelaskan rapat koordinasi dan evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan rapat dan juga laporan evaluasi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Semester 1 tahun 2026, laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai program yang telah dilaksanakan maupun yang masih memerlukan perbaikan. Menurutnya, laporan tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam memastikan anggaran daerah diarahkan untuk membantu warga yang membutuhkan. Ya, pendengar dari Gorontalo Utara, evaluasi program pengentasan kemiskinan. Ya, dan pendengar dari kabar lainnya, ya tentunya kita menuju ke Bovendigul. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menyebut kasus demam berdarah dan diare yang terpantau selama musim kemarau masih berada dalam batas normal. Pemantauan dilakukan secara rutin melalui laporan dan program fasilitas pelayanan kesehatan yang mana untuk mengetahui perkembangan penyakit di masyarakat. Pendengar dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Taufik Hidayat, mengatakan sejumlah laporan mengenai DBD masih berupa kasus suspek atau tersangka dan belum seluruhnya terbukti sebagai kasus demam berdarah atau DBD. Kondisi tersebut membuat pihak kesehatan tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus. Sementara untuk penyakit diare, Taufik menyebutkan kasus yang ditemukan juga masih berada dalam jumlah yang relatif normal dan dapat dikendalikan. Menurutnya, diare
dapat berkaitan dengan pola makan dan faktor kebersihan, sehingga masyarakat tetap perlu menjaga kebersihan lingkungan serta konsumsi makanan dan air. Ia menegaskan pemantauan dilakukan dari minggu ke minggu oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Ya, pendengar dari Bovendigul, Dinkes, terkait kasus DBD dan diare di Bovendigul masih dalam batas normal.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya leh, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Ya, selamat pagi dan masih dari kawasan Jalan Patimura, Srui bersama Pro 1 dan pendengar kita sudah berada di jam 6 lebih 59 menit. Dan tentunya sesaat kita akan menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan juga Warta Berita Nusantara pagi bersama Pro 3. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di edisi siar 28 September 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada Minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga kayak gitu.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras, beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk...
5: Menuju triwulan keempat tahun ini, Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras, akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran, dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, Koordinator Paguyuban Ojek Online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
4: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Nggak pernah ya? Nah, ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
4: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan bakti peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
9: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan bulan bakti peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
8: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
10: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja.
8: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat
12: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima Rumah Baca Bahijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk pesan-pesan hari ini untuk masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, yang penting nanti ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai banyak-banyak yang harus kita pikirkan. Entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu dan sebagainya seperti itu.
12: Sementara itu, salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari bersiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
13: Monolog kami itu pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kaya yang beruang lah, tapi kita harus lebih mencari atau setiap yang apa, kalau kita mencari seseorang yang lebih anu itu lebih apa unggul, itu kita harus lihat prestasinya lah. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini berkuasa. Aduh, orang ini berkuasa dan kita harus segan gitu dan apapun yang dia mau kita harus kita turuti.
12: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
14: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia emang sedang berada pada waktu dia sendiri gitu.
12: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pagelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
15: Hari Pariwisata Sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
16: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
15: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
17: Harapan kami nantinya dengan adanya Hari Pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
15: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
18: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
19: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
20: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada
21: targetnya? Seminggu.
20: Seminggu ke depan.
21: Ya.
20: Kira-kira ada targetnya nggak, Pak? Dapat berapa gitu?
21: Enggak. Sukarela, tergantung anggota FOKBI kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
20: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
21: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
20: Kapan, Pak?
21: Selama terkumpul, kita akan serahkan ke sana.
19: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
22: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport tourism, tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
19: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui Gerak Peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
23: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
24: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan partai umat. Susunan kepengurusannya yaitu An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
23: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
24: Ketua Umum Partai Umat An Sufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
1: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
24: An Sufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam.
2: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
6: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
7: Dapat nih. Dapat nih.
8: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sepoi jeput udah dapat banyak atuh.
7: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
8: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
7: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
8: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
7: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
8: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan atah, tah, katarek deh kita.
7: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
8: Lumayan lagi, jadi sapasang.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
10: Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas Rp44,23 miliar oleh mantan sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua. Berikut laporan selengkapnya Naldi Kesaulia.
11: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai Rp44,2 miliar, periode 2015-2025. Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan Sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak Elkan Yomi menyampaikan langkah penggeledahan diambil karena pihak penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berlangsung. Dari hasil dua lokasi penggeledahan, berhasil mengamankan 7 kontainer dokumen tambahan.
12: Penggeledahan itu di rumah itu dari jam 12.25 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 12.10. Setelah itu di rumah kami mengumpulkan sekitar 3 kontainer dokumen. Di Sekretariat Dewan, penggeledahan dimulai dari jam 16.20 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.45 waktu Indonesia Timur. Itu sekitar 4 kontainer dokumen yang kami dapatkan. Dan pada waktu kami melakukan pemeriksaan, memang ruangan kerja dari mantan sekwan itu sampai dengan detik ketika melakukan penggeledahan masih dalam keadaan terkunci.
11: Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.
12: Kurang lebih belasan orang dari anggota DPR, dari Sekwan, PLT Sekwan, ada staf keuangannya, maupun dari pihak Garuda untuk kita pastikan tiket-tiket keberangkatan. Karena kami menemukan ada beberapa modus yang dipergunakan dalam perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam daerah. Kami lakukan sejak kami melakukan penggeledahan, yaitu kami menginventarisir dokumen, lalu dalam 2 kali 24 jam kami wajib mendapat persetujuan dari pengadilan dan sudah kami lakukan. Nah, setelah itu mungkin kami ketika akhirnya akan mengelipanlah kami. Karena ibu kemarin ketika kami melakukan penggeledahan, posisinya di luar Jayapura.
11: Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya paksa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 24 September 2026. Langkah ini diambil karena tim penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyidikan berjalan. Dari Kota Jayapura, Nalik Solia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat mencatat sebanyak 4.000 pencari kerja terdaftar dalam JOB Fair, Job Fair 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Darat, Papua Barat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Putra Arianto.
13: Pendengar, antusiasme masyarakat dalam mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Dari data yang diterima pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat, ada sekitar 4.000 pencari kerja yang tercatat dalam memanfaatkan Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Barat di halaman kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat Edward Tuansiba mengatakan bahwa jumlah pencari kerja tersebut jauh lebih banyak dibandingkan lowongan yang tersedia. Edward menjelaskan sebanyak 28 perusahaan berpartisipasi dalam Bursa Kerja Kerja atau Job Fair dengan menyediakan sebanyak 643 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang. Menurut Edward, tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja masih besar. Oleh karena itu, Bursa Kerja atau Job Fair 2026 akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan pemerintah daerah.
14: Terima kasih untuk pelaksanaan Job Fair yang kemarin yang akan pertama kali di Provinsi Papua Barat. Jadi kami rencanakan 3 hari. Jadi mulai dari hari pertama pembukaan yang sudah mendaftar secara online kurang lebih 2.000. yang mendaftar secara online dan yang secara offline 2.000, jadi berjumlah semua itu 4.000. Sedangkan yang kuota yang disiapkan oleh perusahaan, 28 perusahaan, itu berjumlah 643 loker lowongan pekerjaan. Tentunya kemarin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur karena mereka memberi kesempatan kepada kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja lalu program Pokok Produktif. Ya tentunya kemarin kami sudah menjalankan sesuai dengan visi-misi Gubernur Provinsi Papua Barat Pokok Produktif. Ya.
13: Dirinya menambahkan juga bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga membantu masyarakat mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan dunia usaha.
14: Karena kita melihat kemarin ada kita buka loker untuk khususnya adik-adik orang asli Papua dan sudah diterima ya dari loker yang sudah lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing dari perusahaan itu 643 ya. Jadi secara teknisnya nanti kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan karena waktu cara pembukaan dan mereka juga interview dan hari kedua lengkapi dengan dokumen. Ya.
13: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga akan memperluas kerjasama dengan perusahaan dari berbagai sektor yang berinvestasi di Papua Barat. Langkah ini dilakukan agar lebih banyak perusahaan terlibat dalam bursa kerja berikutnya dan jumlah lowongan yang tersedia dapat meningkat. Pemerintah berharap peningkatan partisipasi dunia usaha dapat membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Beralih ke informasi lainnya, sulitnya mendapatkan minyak tanah dan Pertalite masih dirasakan sebagian warga Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga membuat warga harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Berikut laporan selengkapnya Irina Haricahyani.
15: Bagi sebagian warga di Kei Besar, mendapatkan minyak tanah kini bukan perkara mudah. Di saat harga resmi ditetapkan Rp5.000 per liter, sebagian masyarakat mengaku harus membayar hingga Rp50.000 untuk 5 liter minyak tanah. Kondisi ini menjadi keluhan yang disampaikan pendengar RRI Bung Bravo dari Kei Besar dalam program Halo RRI minggu kemarin. Menurutnya, persoalan bukan semata pada harga, tetapi lebih pada sulitnya mendapatkan minyak tanah di sejumlah wilayah. Ketika stok di pangkalan habis, warga terpaksa mencari ke tempat lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
16: Sekarang ini minyak tanah itu 5 liter itu ada yang harga Rp50.000. Di kecil ke besar semua. Itu yeah. Jadi satu gen 5 liter itu ada yang sampai 30 sekian, ada yang sampai 50. Jadi kami minta dari dinas terkait supaya tidak terlihat hal tersebut. Terus terkait dengan petrolite di Rolls-Royce, 1 liter sekarang sudah Rp20.000. Kami ke Besar Selatan Barat, kalau bukannya di Mesjur Baru, sampai di sana ada yang sampai kami menjangkau berapa dari sampai hampir sampai di Elara, turun di Rat, tapi itu pun susah.
15: Keluhan serupa juga terjadi pada Pertalite. Meski sebagian warga telah memenuhi persyaratan pembeli, bahan bakar tersebut masih sulit diperoleh di beberapa lokasi. Akibatnya harga Pertalite di tingkat masyarakat bisa menembus Rp20.000 per liter. Di tengah keluhan warga tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyebut keterbatasan stok menjadi salah satu penyebab utama. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara, Nehti Dahlan Uar, menjelaskan khusus di Kota Elat hanya terdapat dua pangkalan pangkalan minyak tanah yang harus melayani kebutuhan masyarakat. Sementara itu, jumlah kepala keluarga yang membutuhkan minyak tanah jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia. Selain itu, kebutuhan minyak tanah di Kebesar juga tidak hanya digunakan untuk rumah tangga. Sejumlah speedboat yang melayani transportasi antar desa masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, sehingga menambah tingginya permintaan di lapangan.
17: Di Kebesar itu kita punya dua pangkalan minyak tanah. Tetapi memang kendalanya tuh tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di dua pangkalan itu, tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di kota Ela khususnya. Jadi selama ini memang sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati, 5.000 per liter. Kalau misalnya memang ada ditemukan harga di atas itu, karena memang stok yang ada di kedua pangkalan minyak tanah yang ada di sana itu kosong.
15: Menurut Neti, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah berulang kali mengajukan penambahan kuota pada BPH Migas melalui pemerintah Provinsi Maluku dan Pertamina. Pengajuan tersebut mencapai 100 kiloliter, meski kebutuhan daerah diperkirakan mencapai 200 kiloliter. Selain minyak tanah, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Sambil menunggu realisasi penambahan kuota, pemantauan harga dan ketersediaan bahan bakar juga terus dilakukan secara berkala di Pasar Langgur dan Pasar Elat. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi di seluruh kabupaten kota terhadap progres perkembangan pembangunan untuk Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMB. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Iketut Wiranata.
18: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dalam rapat koordinasi dan evaluasi melibatkan Kepala Dinas Koperasi UMKM se-Sulawesi Tengah di Palu. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini terdapat 1.900-an unit KDMP telah terbentuk di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 270 unit progres pembangunannya telah mencapai 100%, sedangkan 210 unit lainnya telah diverifikasi dan tervalidasi, sementara sisanya masih dalam tahapan pembangunan.
19: Yang sudah terbentuk sebanyak 1.981 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dengan komposisi yang sudah 100% pembangunannya adalah 270 unit. Kemudian yang sudah kita verifikasi dan validasi sebanyak 210 unit koperasi desa Merah Putih.
18: Terbentuknya koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di berbagai pelosok desa di Sulawesi Tengah menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberadaannya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Dewan Koperasi Pimpinan Wilayah Sulawesi Tengah, Abdul Malik Bram, mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah mengawal setiap badan usaha koperasi, baik itu koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih, untuk menjalankan setiap programnya.
20: Koperasi, lurah, dan gopdes ini insya Allah kami siap mengawal, dan bukan sampai di sini saja, Kota Palu kita akan bina dan bersama kepala dinas dan insya Allah berlanjut ke daerah-daerah.
18: Senada hal itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pihaknya optimis perkembangan koperasi ke depan memiliki prospek cukup baik. Karena itu pihaknya mengharapkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
21: Sekarang koperasi itu ke depan, sekarang ini peluangnya sangat besar. Dengan catatan, koperasi ini memang harus tumbuh mandiri dulu. Kita lepas itu paradigma lama, koperasi itu terbentuk karena top down.
18: Gubernur menekankan, koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah dapat dikelola dengan jiwa bisnis dan wirausaha. Dengan demikian, KDMP dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan musim kemarau yang berdampak terhadap sektor pertanian. Dipo Dwi Perkasa melaporkan selengkapnya.
0: Petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapati tantangan musim kemarau yang berdampak terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Franky Nantingkase, mengatakan fenomena El Nino turut memberikan dampak terhadap sektor pertanian, sehingga pemerintah terus berupaya menjaga keberlangsungan produksi pertanian di daerah.
1: Kita memiliki tantangan-tantangan yang ada, terlebih khusus para petani yang tetap berjuang di lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena memang bagaimana dampak El Nino ini semua aspek dan yang juga terasa sangat-sangat besar bahwa ini melanda juga bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian juga melakukan sejumlah langkah untuk membantu petani menghadapi kondisi tersebut, termasuk penyediaan sarana pendukung pengairan serta pendampingan di tingkat lapangan. Penyuluh pertanian David Pananggung mengatakan koordinasi antara dinas dan penyuluh terus dilakukan, termasuk dalam mengoptimalkan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi lumbung pangan.
22: Saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh dinas, Pak Tadi sudah berusaha, ada beberapa pompa yang sudah diusahakan beliau, dinas daerah dan kita koordinasi penyuluh, saya melaporkan ke beliau beberapa tempat yang kiranya jadi lumbung pangan kita, baik korti maupun tanaman pangan, sudah difasilitasi oleh rekan strategi kita. Tidak menyangka di tingkat lapangan, El Nino sebegitu hebatnya ya. Jadi sekarang kalau pusat korti kita hanya di Lenganem, Pak Tadis dengan Balai Sungai, mungkin sudah mengusahakan pompa, tetapi infrastrukturnya karena baru sementara dibangun, kami di tingkat lapangan mengatasi itu dengan luar biasa.
0: Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani tetap produktif dan menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe meski harus menghadapi tantangan musim kemarau. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Podium Perkasa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan mendorong pengolahan turunan kepiting bakau. Berikut laporan selengkapnya Rido Nuguhali.
23: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mendorong pengolahan produk turunan kepiting bakau melalui pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan kelompok nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengatakan, sebagai upaya memanfaatkan potensi sumber daya kepiting yang cukup tinggi dan memberikan nilai tambah terhadap kepiting, dipandang perlu melakukan inovasi pengolahan kepiting menjadi berbagai macam produk. Sehubungan dengan itu, kata Richard, melalui kegiatan pelatihan pengolahan produk turunan kepiting bakau dapat meningkatkan pemahaman peserta. Sebab di tahun depan, Dinas Perikanan dan Kelautan akan melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok yang dibentuk dan merencanakan pembukaan akses pasar untuk produk yang dihasilkan.
24: Dengan sumber daya kepiting yang luar biasa, selain dijual dalam bentuk kepiting yang langsung masuk ke restoran lain-lain, tapi juga bisa ada produk turunan dari kepiting bakau juga yang misalnya hadir di etalase swalayan, pertokoan, bandara, dan sebagainya. Ini memang baru, Dinas Perikanan belum masuk sampai di hal yang seperti ini. Jadi sampai di pendampingan, sampai di proses menjadi produk air, bahkan sampai di mencari peluang-peluang pasar. Mulai tahun depan akan kita laksanakan. Seperti apa prosesnya nanti teman-teman di bidang teknis yang akan menyesuaikan.
23: Richard melanjutkan kegiatan itu bukan saja mengutamakan nelayan, tetapi ibu rumah tangga. Hal itu bertujuan untuk menambah pengetahuan terkait pengolahan produk berbahan dasar kepiting. Richard berharap kegiatan pelatihan itu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemanfaatan sumber daya laut lebih maksimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kalangan pendidik di Kota Surabaya menyambut baik rencana pemerintah pusat yang menyiapkan program sekolah gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Faiz Putra melaporkan.
25: Rencana pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menyiapkan program sekolah gratis mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi mendapatkan sambutan positif dari kalangan pendidik. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar yang semakin meringankan beban ekonomi masyarakat. Menanggapi wacana tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, menyatakan bahwa kebijakan sekolah gratis sebenarnya

0: untuk sekolah. Nah, toh sementara ini di Kota Surabaya sudah semuanya gratis.
1: Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai, meski merupakan langkah positif dalam pemenuhan hak dasar pendidikan anak, terdapat beberapa catatan penting terkait regulasi, anggaran, serta teknis pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, masyarakat harus ikut mengawal program tersebut agar manfaat yang diterima dapat optimal. Karena jika program tersebut belum ada kesiapan dan payung hukum yang jelas, dikhawatirkan akan menjadi masalah ke depannya.
2: Yang perlu kita sikapi bahwa dengan adanya sekolah gratis, regulasinya apakah ini untuk semua apakah untuk jalur negeri saja, karena ini menjadi catatan dan belum ada penjelasan penjabaran secara detail. Sekali lagi, cita-cita bagus, mari kita kawal, mari kita dampingi, dan juga jangan kita paksakan. Karena kalau segala sesuatu yang belum ada kesiapan, belum ada payung hukum, itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
1: Berbagai pihak mengharapkan rencana program sekolah gratis secara menyeluruh dari pemerintah pusat dapat realisasi dengan lancar. Jika seluruh fasilitas dan kebutuhan sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat ditanggung penuh oleh negara, hal ini dapat membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
3: Dewan Pendidikan Jawa Timur menilai rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai sangat baik, namun harus dikaji lebih mendalam. Berikut laporan selengkapnya Fahri Siarbo.
4: Rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus memantik perbincangan hangat. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Profesor Warsono, mengapresiasi kebijakan tersebut karena merupakan wujud nyata amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, pendidikan gratis perlu dikaji lebih dalam.
5: Kalau misalkan pemerintah bisa membebaskan SPP, ya khususnya adalah bagi anak-anak yang kurang mampu, apalagi juga ditambah dengan seragam, buku, dan sebagainya, saya kira itu suatu ide yang bagus. Cuma persoalannya ini, kalau misalkan itu gagasan bagus, implementasinya bagaimana? Karena untuk mengimplementasikan gagasan itu harus dibuat kebijakan termasuk penganggaran. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan ikutan.
4: Lebih jauh, Warsono mengingatkan bahwa pembebasan biaya saja tidak serta-merta mendongkrak kualitas pendidikan. Menurutnya, mutu pendidikan dibentuk oleh 4 variabel utama, sehingga perlu kerja bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Faisal Taslan, salah satu orang tua siswa, mengapresiasi rencana pemerintah menggratiskan pendidikan karena dapat meringankan beban. Hanya saja, kebijakan tersebut menurutnya masih perlu dikaji lebih mendalam karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
6: Berharap sebagai orang tua yang punya anak di sekolah sih bisa terrealisasi lebih bagus secepatnya. Tapi itu pun untuk tahun ini nggak mungkin karena masa pendidikan itu sudah berjalan. Kalau sekarang September berarti sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan. Jadi mungkin bisa diterapkan tahun depan. Tapi sekali lagi menurut saya program ini bagus, cuma harus ditelaah lebih dalam dan melibatkan semua unsur pendidikan. Artinya ya masyarakat itu dimintai pendapatnya juga lah.
4: Selain menggratiskan pendidikan, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan terkait sarana-prasarana pembelajaran, kompetensi guru, kesejahteraan guru, hingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
7: Faris Yarbo melaporkan.
8: Dari tadi buang kertas terus?
9: Salah terus nih aku ngeprintnya.
8: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
9: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
8: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
9: Pasti lama lah.
8: Nah, itu kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. 32 menit sudah berlalu di jam 8 pagi. Dan nampaknya juga cuaca kota Serui lagi teriknya mentari pagi. Ya, semangat untuk Anda yang memulai aktivitas di pagi ini. Dan juga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar dan sukses menyertai Anda. Ya, pendengar, kami kembali hadirkan juga kabar-kabar terupdate dari rri.co.id, tentunya dari Kota Serui. Pendengar, dalam upaya melestarikan lingkungan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 909 Karya Ruba Pewa menggelar aksi karya bakti pembersihan pesisir pantai bersama masyarakat Kampung Sarwandori pada Minggu 27 September 2026. Aksi gotong royong yang dimulai sejak pagi hari tersebut memfokuskan sasaran pada pembersihan sampah plastik, limbah organik, hingga guguran daun kering yang mengotori area bibir pantai dan kawasan sekitar pepohonan kelapa hingga perumahan. Berbekal peralatan seadanya, sinergi dan yang solid tampak jelas ketika para prajurit TNI berbaur tanpa sekat bersama warga, mulai dari kalangan dewasa hingga anak-anak, untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang berserakan. Komitmen ini tidak hanya berorientasi pada estetika kawasan pesisir, tetapi juga menjadi aksi nyata dalam meminimalisasi potensi pencemaran lingkungan dan pencegahan malaria. Antusias warga menyambut kehadiran para prajurit Yonif TP 909 KRP mencerminkan hubungan emosional yang erat antara TNI dan rakyat. Melalui aksi terpadu ini, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir dapat terus tumbuh, sehingga potensi pesisir pantai tetap asri, sehat, dan nyaman untuk dinikmati bersama, ya. Ya, pendengar, dari kabar-kabar regional terkait wujud kemanunggalan prajurit Yonif TP 909 KRP warga sulap pesisir pantai jadi asri.

Dan pendengar, dari kabar lainnya juga masih dari Kota Serui. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar di Jemaat GKI Efata Tarau, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di depan Gereja GKI Efata Tarau tersebut diikuti Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, Kepala Dinas Kesehatan Karolis Tanawani, PLT Kepala Dinas PUPRPKP Jumirto Dwi Bonga, serta seluruh warga Jemaat GKI Efata Tarau. Usai pelaksanaan jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan pencabutan kupon berhadiah bagi para peserta. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, mengatakan kegiatan jalan santai merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh gereja-gereja GKI di Tanah Papua, termasuk Jemaat GKI Efata Tarau. Benyamin menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dan berpartisipasi bersama warga Jemaat GKI Efata Tarau. Ia juga menyampaikan bahwa selama ini dirinya terus berkeliling dan menghadiri ibadah di sejumlah jemaat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia berharap pada kesempatan mendatang dirinya juga dapat beribadah bersama warga Jemaat GKI Efata Tarau. Benyamin Arisoi kemudian mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh sukacita dan kebersamaan, dengan mengucapkan syukur. Bupati Kepulauan Yapen secara resmi membuka sekaligus melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam penggunaan.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ya, selamat pagi dan masih bersama program 1 RRI Serui di 96,4 MHz dipancar luaskan dari Jalan Patimura. 50 menit sudah kebersamaan kita di jam 8 pagi saat ini dan masih terus

Bupati Kepulauan Yapen sebagai orang tua asuh kepada sasaran program. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Yapen, Rosita MPD, mengatakan kegiatan genting merupakan bentuk kerja gotong royong yang melibatkan berbagai unsur, tidak hanya pemerintah daerah. Orang tua asuh cegah stunting ini merupakan kegiatan gotong royong. Bukan hanya Bapak Bupati saja, tetapi seluruh kepala OPD, BUMN, dan BUMD yang langsung terlibat. Rosita menjelaskan sasaran utama program tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 2 tahun atau baduta yang dinilai membutuhkan pendampingan serta intervensi gizi secara berkelanjutan. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena pencegahan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak. Intervensi yang diberikan kepada kegiatan tersebut merupakan bahan pangan seperti susu, gula, kacang hijau, dan telur. Sementara sejumlah pihak juga memberikan tambahan beras untuk mendukung kebutuhan keluarga penerima. Rosita mengatakan bantuan tersebut diharapkan benar-benar dikonsumsi oleh sasaran yang telah ditentukan, bukan hanya menjadi konsumsi seluruh anggota keluarga. Ya, dalam pemberian bantuan, sasaran juga diharapkan mengkonsumsi telur secara rutin sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan protein. Setiap penerima mendapatkan 60 butir telur atau 2 rak, disertai kacang hijau dan gula yang dapat diolah keluarga untuk mendukung asupan gizi sasaran. Sebelum menyerahkan bantuan, Bupati Kepulauan Yapen juga melakukan pengukuran terhadap sasaran penerima sebagai bagian dari pemantauan kondisi mereka. Rosita berharap pemberian intervensi pertama tersebut dapat menunjukkan perubahan ketika dilakukan evaluasi pada pemberian tahap berikutnya dalam 3 bulan pelaksanaan program. Ia menambahkan, berdasarkan data yang disampaikan Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap 240 sasaran yang telah terbagi, dan jumlah tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari 300 apabila seluruh OPD, BUMN, dan BUMD ikut berpartisipasi dalam program genting.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 8 lebih 59 menit. Kembali kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, tepat di jam 9 waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Medan Barat 45 Jakarta bersama Zaini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
3: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
1: Kementerian Komunikasi